0: Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya penggunaan narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oh.

ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

Wanita Sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mainkan peran kita sebaik mungkin, dan izinkan Tuhan yang menyempurnakannya.

Masih dengan persembahan Kidung Rohani, pendengar RRI untuk saat ini menanti secara langsung ibadah Minggu pagi dari GPDI Karismatik Tahuna.

0: baik pendengar kita bergabung untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.
1: Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang saat ini ya Bapa, di Minggu pagi ini mempersembahkan hidup kami. Patutlah kami mengucap syukur senantiasa berterima kasih, karena Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa, bahkan tidak pernah membiarkan meninggalkan kehidupan kami. Bukti nyata sampai saat ini kami ada terpelihara, diberi nafas, kekuatan, kesehatan. Semua ini adalah kebaikan anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam lingkup kehidupan kami ya Bapa. Apa yang Tuhan perbuat itu semua baik, dan tidak dapat kami membalas semua kebaikan daripada Tuhan kami Yesus. Tapi biarlah kehidupan kami ya Bapa, hari lepas hari ada di dalam naungan pemeliharaan Tuhan sendiri. Namun kesemuanya Bapa, keseharian kami tidak terlepas dari segala keilapan dan kekurangan kami, tidak terlepas dari segala Tuhan pelanggaran, kesalahan dan dosa kami. Dengan kerendahan hati kami datang kepada-Mu ya Bapa, memohon Tuhan ampuni kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Tidak menghalangi hak keselamatan bagi kami sekalian. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya Bapa. Kehadiran kami saat ini Engkau tahu hati kami ya Bapa. Layakkan kami dan kuduskan kami ya Bapa Tuhan. Tersemewa Tuhan kami dalam doa bagi pelayan ya Bapa yang ada di altar tempat ini ya. Mulai dari Tuhan pemimpin pujian, baik singer, pemain musik, para pendoa, tersemewa Tuhan pembawa firman ya Bapa. Dia urapi mereka rupakan kusut. Urapan Roh Kudus Tuhan mengalir dalam setiap tatanan kehidupan kami, kehidupan mereka ya Bapa. Mampukan mereka supaya mereka melayani. Bukan dengan kekuatan, kemampuan, hikmah semata-mata, tapi dengan urapan Tuhan nyatakan dalam pribadi mereka ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk pujian singer Tuhan, pemain musik, semua petugas yang ada ke dalam tangan Tuhan sendiri. Namun di dalam peribadatan kami ada satu oknum yang tidak senang, bermacam cara dia melanggar, mengganggu tata cara ibadah kami ya Bapa. Sehati kami ya Bapa, kami tolak, usir di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau Allah Tuhan kami Yesus hari di tempat ini ya Bapa. Dan Roh Kudus Tuhan menyatu dalam setiap perjalanan kehidupan kami.
2: Amin.
1: Terima kasih Tuhan, teringat juga saudara-saudara kami ya Bapa. Mungkin dalam perjalanan mereka Tuhan, mari Engkau Tuhan tuntun, jaga, lindungi mereka ya Bapa. Tibakan tempat ini sama-sama kami mengagungkan, memuji, membesarkan nama-Mu. Kan di atas pujian Allah bertakhta ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah di Minggu pagi ini dengan satu nama yang ajaib dan nama yang heran dan berkuasa, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin.
2: Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu.

ajaib, Allah yang layak disembah, dan kami siap memuji Engkau, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

Dia nama yang luar biasa. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Ini setiap kerinduan kami anak-anak-Mu.

0: Ini kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan menilik setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap waktu adalah anugerah dalam kehidupan kami.
1: Amen.
0: Untuk itu kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, di mana Kau mau berbicara bagi kami.
1: Amen.
0: Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan.
1: Yesus.
0: Urapi hamba-Mu Tuhan.
1: Amen.
0: Yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu.
1: Ya, Yesus.
0: Sehingga kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
1: Amen.
0: Yang mengajar kami, yang memberikan nasihat kepada kami, yang menegur kami.
1: Amen.
0: Dan memberikan jalan kehidupan dari setiap permasalahan kehidupan kami.
1: Ya, Yesus.
0: Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang.
1: Amen.
0: Bagi jalan kami dan pelita

Tribuna Indonesia, di mana tadi kadim kita Pendeta Hadi Rustiawan Istia obatnya mengingatkan kita bahwa ibadah kepada Allah harganya sangat mahal. Dan dengan demikian usai sudah secara langsung RRI Tahuna dari Gereja Pantekosta Karismatik di Indonesia Cabang Tahuna, penanggung jawab Kepsta James Awai Esos, Ketua Tim Siaran Martin Sagres Montong Esos, Ketua Tim Pemberitaan Mary Saseng Eskom, Ketua Tim TMB Andre Pureo, Ketua Tim KMB Arjun Nurdin, PLH Ketua Tim LPU Amir Yusuf, dan reporter saya sendiri Alexander Delingkade, teknik lapangan Rutmiati Manehede dan Stephen Gagobo, dan teknik studio Hendra Pereira bersama penyiar Sumiati Mabuko. Terima kasih, kita bisa untuk jumpa pekan depan dalam acara yang sama, ibadah minggu pagi. Terima kasih, selamat hari minggu, shalom.

Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Karismatik. Dan saat ini di menit ke-17 lepas dari pukul 11 siang, kembali lagi bersama Pro 1 dan kami melanjutkan menghadirkan kidung-kidung rohani hingga di menit ke-30 lepas dari pukul 11.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Pembangunan desa nelayan merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan juga nelayan di wilayah terdepan Indonesia. Sementara itu, Kecamatan Miangas, pendengar, hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga yang berbatasan langsung dengan Filipina. Ketika Presiden Prabowo hadir di SMK 2 Miangas, Sulawesi Utara, pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal ikan tangkap untuk nelayan dengan ukuran besar 15 groston atau GT, dan ia pun berharap dengan bantuan kapal dapat meningkatkan tangkapan ikan nelayan. Ia menginginkan dengan adanya desa nelayan dapat memperbaiki kondisi nelayan tidak hanya di Miangas, tetapi juga di wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia rampung pada akhir 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you got to
1: play. Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first.
2: Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir

0: dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang dengan komposisi lawan yang sulit di grup F. Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku PCK trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmos, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 39 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, beberapa lagu sudah kita dengarkan bersama, lagu-lagu mancanegara untuk menemani suasana siang Anda di saat Anda beristirahat atau juga sementara menikmati makan siang. Selain lagu-lagu hiburan, kami juga hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, bagaimana jika Anda sedang merasa tidak enak badan? Anda mulai merasa sangat lelah atau sedih dan mungkin juga tanpa harapan untuk sembuh. Anda mungkin marah atau kecewa pada diri sendiri atau bisa saja kecewa juga kepada orang lain. Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak lagi memiliki kendali atas hidup Anda sendiri. Kadang-kadang hal tersebut bahkan dapat membuat Anda merasa hidup Anda tidak terlalu berharga. Kemungkinan, pendengar RRI, Anda mengalami depresi. Hal ini bisa jadi karena hal-hal yang telah Anda alami atau yang masih Anda alami, seperti kehilangan pekerjaan misalnya, perceraian, masalah dengan kesehatan Anda, atau hal-hal yang telah dilakukan terhadap Anda seperti pelecehan, kecurangan, atau harga diri yang rendah, atau bahkan tekanan di tempat di mana Anda kerja. Stres, kelelahan, dan kecemasan juga dapat berkontribusi pada perasaan negatif Anda. Nah, melansir dari laman unicef.org, menjelaskan depresi adalah salah satu bentuk kondisi kesehatan mental yang dialami banyak orang dan seringkali muncul berbarengan dengan kecemasan. Depresi bisa ringan dan sementara atau berat dan berkepanjangan. Ada orang-orang yang mengalami depresi hanya sekali dalam hidupnya. Ada pula yang mengalaminya selama berkali-kali. Gejala depresi dapat bervariasi antara individu, tetapi beberapa gejala yang umum meliputi perasaan sedih yang berlangsung sepanjang hari atau hampir setiap hari, kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasanya dinikmati, penurunan energi atau bisa juga kelelahan yang berkelanjutan, perasaan tidak berharga atau bersalah, kesulitan tidur atau tidur berlebihan, gangguan nafsu makan dan perubahan berat badan yang signifikan, kesulitan berkonsentrasi, mengingat atau membuat keputusan, atau bisa saja pemikiran tentang kematian atau bunuh diri. Ini adalah beberapa gejala umum yang terjadi kepada seseorang bila ia depresi, pendengar RRI. Bila hal ini terjadi dalam keseharian Anda, pendengar RRI, maka jangan tunda lagi, Anda bisa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang tentunya lebih mengerti terkait dengan apa yang Anda alami ini, seperti psikologi.

Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Info Duka, berasal dari keluarga Hamenda Budiman, ditujukan kepada keluarga besar Hamenda, keluarga besar Budiman, keluarga besar Sumendap, keluarga besar Ole, keluarga besar Gamis, keluarga besar Tumewu, keluarga besar BE, keluarga besar Pailaha, keluarga besar Yakob, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liun Kendaga Tahuna pada hari Kamis 7 Mei 2026 pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta Esther Budiman, yang dipanggil Kui Eng dalam usia 89 tahun 5 bulan 7 hari.

10 Mei 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Hamenda Budiman dengan alamat Bengkel Mentega. Demikian informasi duka kami hadirkan dan memohon bantuan bagi Anda yang sempat mendengarkan informasi duka ini, kemudian juga mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait. Kami memohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan. Atas perhatian dan bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Pendengar Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memiliki beragam kuliner modern dan salah satunya adalah makanan tradisional jadah ketan hitam. Kuliner ini masih banyak dijumpai di tengah menjamurnya beragam kuliner modern pada saat ini. Selain menggambarkan kekayaan kuliner Nusantara, jada ketan hitam dianggap sebagai simbol perekat silaturahmi dan merupakan bagian dari budaya dan juga tradisi perayaan momen penting. Bukan sekedar makanan biasa, melainkan media khusus yang digunakan oleh masyarakat Pasuruan dalam setiap acara kirim doa dan diyakini memiliki nilai luhur. Kudapan yang terbuat dari beras ketan hitam, ketan putih, dan parutan kelapa ini juga dipercaya memiliki sejumlah filosofi baik sebagai simbol kerukunan juga kedamaian masyarakat. Warga asli Pasuruan yang kini tinggal di Kota Kediri, menurut Umi Kalsum, jada merupakan makanan inti yang bisa dikombinasikan dengan makanan-makanan lain. Kalau di Kediri, jada langsung dikonsumsi tanpa tambahan makanan lain. Di Pasuruan, jada dimakan dengan ketan hitam. Sementara di Jogja beda lagi, pendengar. Jada dimakan bersama dengan tempe bacem. Jada yang memiliki rasa gurih dan bertekstur kenyal ini sering disajikan dalam acara-acara hajatan seperti resepsi pernikahan salah satunya. Bahan-bahan untuk membuat jada juga cukup mudah diperoleh. Misalnya seperti beras ketan putih, kelapa parut, garam, daun pandan, air panas, juga santan. Kenapa jada dianggap simbol perekat silaturahmi antar warga? Selain teksturnya yang kenyal dan permukaannya yang lengket, cara membuatnya juga butuh tenaga ekstra sehingga melibatkan kerjasama dari beberapa orang. Adonan yang masih panas pun harus ditumbuk berulang-ulang. Jada ketan hitam merepresentasikan nilai-nilai budaya seperti merekatkan persaudaraan. Warna ketan hitam menggambarkan kedalaman spiritual dan misteri alam semesta, dan proses menumbuk jada hingga kalis kemudian juga kenyal dimaknai sebagai bentuk kesabaran dan kekuatan menghadapi dinamika kehidupan. Berbeda halnya dengan Pamela Damayanti, warga Kota Kediri yang lebih suka menikmati olahan kuliner legendaris jada bakar dan juga jada tempe karena ia asli Kediri dan lama tinggal di Jogja. Waktu masih kuliah dulu, ia lebih memilih bisa menikmati kelezatan jada original atau juga dibakar. Untuk tambahan makanan lain, ia juga menyukai jada tempe.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

2014 kelas 11 dalam gelaran tasyakuran dan pentas seni alumni SMA Negeri 4 Semarang di Balai Diponegoro. Bukan sekedar penampilan biasa, ternyata tarian ini membawa cerita prestasi hingga di level internasional. Kelompok tari tersebut sukses menorehkan capaian membanggakan dengan meraih The Excellent Award First Place Winner dalam ajang Thailand International Folklore Festival ke-41. Kompetisi ini dikenal sebagai panggung pertemuan ragam budaya dunia yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara dengan kekayaan tradisi masing-masing. Tari Ratu Jaro sendiri merupakan tarian khas Aceh yang menonjolkan kekompakan gerak, ketepatan ritme, serta kekuatan ekspresi. Dalam kompetisi tersebut, penampilan angkatan 14 kelas 11 dinilai unggul berkat harmonisasi gerakan yang rapi, energi yang konsisten, serta kemampuan untuk membangun komunikasi visual dengan penonton. Keberhasilan meraih dua penghargaan sekaligus bukan hal yang datang tiba-tiba. Di baliknya ada proses latihan panjang, disiplin tinggi, dan komitmen menjaga kualitas setiap detail gerakan. Mereka tidak hanya menampilkan tarian, tetapi juga membawa identitas budaya Indonesia ke panggung global. Saat kembali ditampilkan dalam acara sekolah, suasana terasa berbeda. Penonton bukan hanya menyaksikan keindahan tari, tetapi juga merayakan kebanggaan. Setiap tepuk tangan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras sekaligus prestasi yang telah diraih. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa panggung sekolah bisa menjadi titik awal perjalanan besar. Dari ruang latihan sederhana hingga festival internasional, Tari Ratu Jaro Angkatan 14 kelas 11 membuktikan bahwa dedikasi mampu menembus batas. Lebih dari sekedar hiburan dalam pentas seni, penampilan ini menghadirkan inspirasi bahwa generasi muda dengan kesungguhan dan arah yang jelas mampu membawa budaya lokal bersinar di mata dunia.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami cukupkan sampai di sini pendengar untuk lagu-lagu daerah, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama informasi lokal, informasi Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusantara Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alessandro Dalinggade, memulai berita pertama.

0: pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam waktu dekat segera mengesahkan peraturan daerah perda tentang pengelolaan sampah yang saat ini agenda pembahasan akhir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sangihe, Feldi Damasar, terkait upaya penanganan sampah. Dijelaskan Damasar bahwa dengan adanya regulasi tersebut, ada pembatasan masyarakat terhadap proses pengelolaan sampah.
1: Untuk peraturan daerah sekarang mungkin dalam waktu dekat ini, dalam beberapa minggu ke depan ini akan dilakukan pembahasan terakhir dengan DPRD yang sesuai dengan jadwal itu bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah, yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Dengan ada payung hukum ini memang akan lebih baik, ada aturan-aturan, ada batasan-batasan juga bagi masyarakat bagaimana pola pembuangan sampah. Walaupun memang di situ ada sanksi, kan ini bukan dalam rangka membuat masyarakat mungkin takut, tapi supaya mengajak masyarakat untuk disiplin dalam hal membuang sampah pada jam-jam tertentu yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, supaya sampah intinya dapat ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.
2: Inovasi digital yang dimiliki Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Tahuna telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada akses sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, dalam sambutannya pada acara peluncuran website SMP Negeri 1 Tahuna. Selain itu, semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan terukur, serta mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Menurut Tungari, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan satu pintu melalui informasi digital. Di samping itu, integritas sistem dari setiap satuan kerja maupun organisasi perangkat daerah harus mulai ditata secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.
3: Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita. Karena itu, saya meminta kepada Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memasukkan alamat website SMP Negeri 1 Tahuna dalam beranda utama website pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil sangat penting. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yulineke Laihe, Sarjana Terapan Kebidanan, terkait Hari Bidan Internasional yang diperingati setiap 5 Mei. Ia mengatakan, pada saat pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil, para bidan dan dokter spesialis kebidanan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ketika seorang ibu hamil secara rutin tercover dengan bidan dan dokter spesialis, akan bisa mendeteksi lebih dini ketika ada hal-hal yang sudah di luar dari hal psikologis.
5: Ketika pada saat pemeriksaan kehamilan mungkin kami mendapatkan HB ibu ini di bawah normal, kami sudah bisa melakukan suatu tindakan atau suatu penanganan. Kemudian misalkan juga kami temukan letak bayi atau letak plasenta lewat pemeriksaan, nah itu sudah ada perencanaan. Jadi ketika dia sudah akan masuk pada masa persalinan, kami sudah ada semacam suatu draft atau konsep bagaimana menangani ibu ini.
0: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan berbagai terobosan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan rumah hunian yang layak. Pada tahun 2026, sebanyak 622 unit rumah telah disetujui dan direalisasikan melalui dukungan Kementerian Perumahan dan Permukiman PKPRI. Selain itu, Pemda Sangihe juga tengah menindaklanjuti permintaan data untuk program Rumah Tidak Layak Huni RTLH dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPPRI. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sangihe, Dani Mandak, saat ditemui menjelaskan bahwa pihaknya telah memenuhi dan menindaklanjuti permintaan data tersebut. Mandak menjelaskan lokasi prioritas yang diusulkan mencakup Kecamatan Tahuna Timur, Tahuna, Tahuna Barat, serta dua kecamatan lainnya yang juga masuk dalam kawasan prioritas, Kecamatan Kendahe dan Marore.
6: Jadi kami juga sementara mengejar, ada surat yang masuk dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPPRI, itu ada juga permintaan data mengenai rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan, itu nantinya di luar dari 622, tapi itu diminta untuk lopri, wilayah prioritas. Nah, wilayah lopri kita yang masuk Tahuna Timur, Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Merauke. Dan itu data itu sudah ada. Karena kita menggunakan data itu formatnya memang sudah format dari kementerian. Minimal ada kartu keluarga, KK, baru rumah sudah harus ada titik koordinat, seperti apa keberadaan rumah. Dan harus masuk ke dalam data, kalau sebelumnya itu di dinas sosial data terpadu kesehatan sosial. Dan sekarang sudah dirubah nama, data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Upaya meningkatkan konektivitas di wilayah perbatasan kembali dilakukan oleh Kodim 1301 Sangiha melalui pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Proyek tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di daerah terpencil. Jembatan Garuda dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang sebelumnya dalam kondisi rusak dan membahayakan pengguna. Infrastruktur ini menghubungkan dua wilayah pemukiman yang selama ini terpisah oleh aliran sungai sehingga menyulitkan aktivitas warga terutama saat musim hujan. Komandan 1301 Sangiha Letkol Nasarudin menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program Karya Bakti TNI yang melibatkan prajurit bersama masyarakat setempat.
7: Dan ini adalah program langsung dari Bapak Presiden. Jadi tujuannya ingin memberikan bantuan pada seluruh masyarakat yang memiliki kesulitan akses di pedalaman-pedalaman. Sehingga Bapak Presiden ingin tunjukkan bahwa negara itu ada, tidak secara langsung, tapi memerintahkan komponen-komponennya dalam hal ini, dalam kegiatan pembangunan jembatan Garuda ini memerintahkan TNI. Dengan kata lain, entah itu turun, kemudian dari Kasat ke Pangdam, kemudian Korem, langsung ke Kodim, salah satunya Kodim 1301 Sangihe, seperti yang lalu, telah diperintahkan untuk mencari titik jembatan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.
4: Jumlah murid kurang di satu sekolah tidak boleh disoroti membuat kondisi sebuah keprihatinan. Pernyataan ini dikemukakan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Lili Manangkalangi, terkait Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 di wilayah perbatasan. Menurut Julin, jumlah murid itu tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Alasannya, karena jumlah murid adalah penduduk usia sekolah yang tinggal di lokasi sekolah.
8: Kalau menurut kita, jumlah murid itu kan boleh orang mau soroti sebagai sebuah kondisi yang membuat keprihatinan. Karena jumlah murid itu, dia kan memang boleh ada intervensi apa-apa. Sebab jumlah murid itu kan adalah penduduk usia sekolah yang tinggal di lokasi itu, toh di zona itu.
0: Pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di 118 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026 kini memasuki tahapan penting, yakni pendaftaran bakal calon yang telah dibuka sejak 5 Mei 2026. Salah satu persyaratan utama yang wajib dipenuhi para bakal calon, khususnya bagi yang sedang atau pernah menjabat sebagai kapitalaung atau kepala desa, adalah dokumen bebas dari tuntutan ganti rugi atau TGR selama masa jabatan sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alvin Sentinuo, menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada peraturan bupati serta diperkuat melalui surat edaran resmi. Ia menegaskan pihaknya akan bersikap tegas dalam penerbitan surat tersebut. Menurutnya, sekecil apapun temuan yang diselesaikan, baik berupa pengembalian dana maupun penyelesaian administrasi, tetap menjadi penghalang bagi calon untuk mendapatkan surat bebas TGR.
9: Di situ dijelaskan bahwa ada surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh inspektorat dari APIP. Kemudian di surat juga edaran bupati dipertegas bahwa dalam pemilihan kapitalaung akan dilengkapi dengan surat bebas TGR. Untuk itu, sebagai pimpinan sementara yang ditugaskan Pak Bupati harus secara tegas untuk hal ini. Sekecil apapun, dia masih belum mengembalikan dana yang telah digunakan atau salah digunakan atau dalam bentuk apapun yang belum terselesaikan secara administrasi, kami juga dari pihak inspektorat belum akan mengeluarkan sampai dengan dana atau hal-hal yang bersangkutan dengan temuan tersebut sudah dilengkapi.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe akan melaksanakan event besar berskala nasional Sensus Ekonomi tahun 2026. Kepala BPS Kabupaten Sangihe, Eko Siswato, di wawancara RRI 6 Mei 2006 di ruang kerjanya mengatakan kegiatan Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi menggunakan sumber daya yang besar, baik dari jumlah petugas, kemudian waktu pelaksanaan, dan anggaran yang dilaksanakan. Ia menegaskan kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
10: Karena melalui kegiatan sensus ekonomi ini akan dihasilkan data dan indikator terkait dengan perekonomian, pelaku usaha, iklim investasi, dan indikator atau data ekonomi lainnya.

0: Rumah Sakit Liumpa Duli sebagai salah satu fasilitas kesehatan di Kecamatan Tabukan Utara tetap menjamin ketersediaan obat-obatan demi mendukung pelayanan. Pernyataan itu dikatakan Direktur Rumah Sakit Dr. Samuel Ponto saat dikonfirmasi tentang layanan kesehatan. Menurutnya, meskipun permasalahan ketersediaan obat sering terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan, tetapi pihaknya melakukan antisipasi agar layanan tetap diberikan.
1: Kami membutuhkan peran serta Pemda yang benar-benar serius terhadap Rumah Sakit Liumpa Duli dalam pemenuhan SDM, kemudian juga beberapa sarana-prasarana. Kemudian kami juga masih butuh untuk mengikuti beberapa pelatihan dalam mempersiapkan akreditasi. Jadi ke depan ini kami masih banyak PR. PR pertama itu akreditasi, PR kedua kami harus ke BLUD, kemudian juga SDM tadi yang sudah kami jelaskan. Untuk pengadaan obat dari Dinas

0: mutakhir artinya terbaru dan akurat, karena akan guna bagi semua metode pengambilan keputusan yang baik yang ada di kampung maupun yang bagi kita di daerah.
1: Bunda Paut Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nyonya Ceri Tungarisi Yunus membuka kegiatan Lomba Kreativitas Anak Paut se-Kabupaten Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 5 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bunda Paut Ceri Tungarisi Yunus memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe yang menggagas kegiatan ini, di mana Lomba Kreativitas Anak Usia Dini dalam rangka memperingati Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Anak Nasional. Menurut Bunda Paut Sangihe, Ceri Tungarisi Yunus, kegiatan ini sangat penting dalam mensimulasi perkembangan anak baik dari aspek bahasa, seni, motorik, maupun percaya diri anak.
2: Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi penerus bangsa. Melalui lomba pengucapan Pancasila dalam bahasa Sangihe, lomba model show pakaian profesi, serta lomba gerak dan lagu, kalian tidak hanya belajar tampil percaya diri, tapi juga mengenal nilai-nilai luhur, budaya, dan cita-cita bangsa.
3: Pemerintah Kabupaten Sangihe berhasil melelang sarang burung walet Pulau Kelama, Kecamatan Totoareng dengan berat bruto 41 kg. Asisten Pemerintahan Kesra Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, saat membuka pelaksanaan lelang sarang burung walet di ruang serbaguna kantor Bupati Selasa 5 Mei 2026, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pemasok pendapatan asli daerah.
4: Sangat dinamis, terutama penetapan estimasi harga, karena komoditi ini tidak berlebihan, pasarnya luas tapi terbatas. Hanya beberapa vendor yang punya akses kepada pasar global, dan sensitivitas barang ini tadi yang saya sudah sampaikan adalah soal kualitas, seringkali menjadi variabel yang sangat beralasan untuk peminat atau penawar mendesain penawarannya. Nah, tentu tidak berlebihan, saya selaku yang mewakili pimpinan daerah berharap bahwa panen periode ini yang biasanya setahu saya panen April itu memiliki posisi estimasi harga yang cukup baik, karena biasanya bahwa panen bulan April adalah panen paling berkualitas dibandingkan dua panen lainnya.
1: Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki arti yang sangat strategis bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alasannya karena menjadi langkah awal dalam berkuat komitmen menuju Universal Jam Sostek Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membuka kegiatan Forum Kepatuhan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 7 Mei 2026 di Tahuna Beach Hotel and Resort. Bupati menyatakan program ini bukan hanya sekedar perlindungan, tetapi merupakan hak dasar setiap pekerja. Kegiatan ini memberi kesempatan emas bagi para pekerja di sektor formal maupun informal dalam memperoleh rasa aman dan jaminan keamanan dalam pekerjaan sesuai dengan profesinya. Bupati memastikan semua pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
5: Tema yang kita usung hari ini, Kabupaten Sangihe Road to the Universal Coverage Jam Sostek. Dan itu harus kita wujudkan secara nyata, dan ini adalah bagian penting untuk memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Panitia Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dan segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar RRI. Saat ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Yanis.
0: Pak Yanis Dinaha, silakan.
1: Ini dengan penyiar siapa ini?
0: Pak Ulian yang bertugas.
1: Oh, dengan kita Pak Ulian.
0: Iya.
1: Pak Ulian. Ya. Kecil lagu dalam bubuk bambu saja.
0: Bubuk bambu dari Maggie Z.
1: Iya,
0: dari Maggie Z. Oke, ada ini DP lagu Pak Yanis kirim.
1: Kirim pertama buat Bapak Tole yang ada di depan rumah. Ada Tante Popa, ada Ibu Ibu, ada Adik Cinta bersama Adik Ibu, baru ada Roy Toyani, ada Ibu Nur Sanggel, baru ada Pak Opa Bilkis, ada Pak Amir Semen, dan semua pendengar Prodandu pada sore ini. Terima kasih, Pak Mulia.
0: Iya, terima kasih juga. Selamat siang, Pak Yanis Dinaha. Ada Pak Bilkis juga di alamat yang sama. Semua-semua yang ada di Naha yang sementara memonitor siaran kami, program acara Pro Dangdut, salam Pro Dangdut untuk Anda. Mudah-mudahan bisa ikutan gabung juga ya di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, betul sekali. Awu Nisa.
2: Momo
0: ini? Iya, Momo.
2: Selamat sekali tadi malam Momo ini.
0: Begitu ya. Oke, nanti nanti di sesi berikut baru dengan Nisa dan kawan-kawan.
2: Insya Allah. Kalau punya saya rasanya mau terbang tadi malam.
0: Kalau ada kok DP boleh request lagu, semua request lagu Rita Butar-Butar ya. Seandainya aku punya saya.
2: Terbang ke RRI.
0: Oke.
2: Oh, itu lagu diri cek.
0: Di reject?
2: Ya.
0: Kenapa dihapus ya, dang ini?
2: Ya,
0: DP kenangan pe indah kong pi hapus.
2: Oh, cuma DP lagi kalau.
0: DP kenangannya ndak eh?
2: Iya, buat kau Novi dengan Mama Ade ini lagi.
0: Nova dengan Mama Ade Afik.
2: Iya.
0: Oke, okay. Aduh gacor don dua no tadi malam udah datang.
2: Iya, no. Udah pas sejarah untuk mata turun dua.
0: Betul. Nanti ulang Denisa.
2: Oh, dia sampai habis sejarah.
0: Oke. Sampai jam 10 berarti.
2: Ya. Tidur jam 11.
0: Tidur jam 11.
2: Oke, cuma itu aja. Selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Tahunah hujan, Bu?
0: Hujan, tahunah.
2: Ini mendung, Bu.
0: Oh, di sini so hujan gak siang?
2: Belum sih.
0: Masih OTW berarti.
2: Ya. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih. Ya. Selamat siang. Di belakangnya Nisa ada Nova di Angges. Halo, selamat siang, Nov.
3: Halo, selamat siang.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagu di reject itu.
0: Di reject. Orang murung ya, kasihan.
3: Awas, jangan lupa-lupa kenangan.
0: Rasa-rasa wadih semua terbang sampai di RRI tadi malam.
3: Iya, nanti dia dapat telepon. Pagi-pagi buta sama telepon, siang dapat telepon. Ini aku nyelit dapat pigi. Sebenarnya agak Nova mau bikin itu apa dan sayap dari itu daun kelapa mernyelit jadi.
0: Sayap dari daun kelapa kok ujang tada habis.
3: Iya, Bu. Ya. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, sehat selalu sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Dipe lagu dulu.
0: Lagu apa?
3: Kapal Anggang.
0: Kapal Anggang.
3: Buat Tiji Pawawu Nisa cantik dan di sana sayangku Polo.
0: Ya perlu kapal pergi di sana.
3: Iya.
0: Speedboat jo.
3: Untuk tadi ada Pak Yanis Kang lewat, Pak Yanis salam. Aduh penasaran dok Nova apa Pak Yanis. Ada Mak Wau di KB2, ada Mama Dino, Kak Miarpe, Ibu Halimah, Bapak Ungkek gacor tadi malam ya. Bapak Ungkek gacor, omannya bagi dan slow no. Itu jauh. Salam kompak terus orang semua.
0: Oke. Terima kasih. Selamat siang. Ada Nova tadi di Angges. Oke, kita ke lagu-lagu request dulu sebelum kita lanjut tentunya di kebersamaan kita edisi hari ini 10 Mei 2026. Lagu-lagu request di sesi yang pertama ini untuk Pak Yanis di Naha, ada Nisa di Moronge, kemudian juga Nova di Angges. Lagu-lagu request dari ketiga penelpon ini akan kami hadirkan, dan setelah lagu ini baru Anda bisa bergabung baik melalui telepon biasa maupun juga melalui WA.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Lanjut terus kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali.
1: Jumpa lagi di udara.
0: Iya. Dari Tola, Made Afik.
1: Iya, Olian.
0: Oke, ada titipan lagu tadi dari Nova itu.
1: Bagaimana?
0: Ada titipan lagu dari Nova.
1: Okay.
0: Di reject.
1: Bukan Nova, Kanisa.
0: Nisa, bukan Nova. Untuk Nova dan Made Afik.
1: Ya, yang di reject juga
0: ya. Di reject.
1: Bang Dian, kalau ya. Made Afik, ada lagu Rindu Tapi Benci.
0: Rindu tapi benci.
1: Iya. Hobinya kayaknya.
0: Rindu
1: tapi benci.
0: Tapi benci.
1: Rindu tapi benci.
0: Tunggu ya, mau cari dulu ya.
1: Cari dulu. Kirim go pertama-tama buat Aulia, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut kirim go, kebetulan ada Pak Yanis. Ada Kak Nisa, Kak Nova, Mawawu, Oma Aca, ada Oma Nia, Mak Mar, terus ada Oma Ena, ada Bapak Pandi, Pak Udok, Mak Iti, Mak Una, ada Mama Opo Rei, ada Mama Opo Iswat, Mama Nadil, sama Mama Kaisan. Oh, ada Mama Atar, Kak Tuti, Bang Hemban, Neng Boy.
0: Oke. Okay. Ini memulihan sementara cari ini benci tapi rindu. Atau Nela Karisma jo antara benci dan rindu?
1: Oh begitu jo.
0: Itu je.
1: Yang lagu buat Kanisa. Benci tapi. Jangan dulu cek kok Kak Kanisa. Sampai jumpa lagi. Kemudian.
0: Ya.
1: Nampak Heri nyenak dapat menyimpan
0: penyimpan. Iya, sudah so aman.
1: Orang rumah namanya gak berat tadi malam. Udah tahu nanti pagi.
0: Tadi malam sudah.
1: Iya. Maaf no nyenak dapat menyimpan sudah.
0: Iya, tidak mengapa.
1: Oke. Pagi itu jauh
0: ya. Iya, terima kasih. Selamat sore, Ma Ade Afik di Tola. Bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama, hilangkan rasa kesal semua. Kali ini kita menuju ke Bahu. Masih sama-sama Tabut ya. Boy, sebelum lanjut ya. Boy, sebelum betul. Sebelum lanjut, Boy, agak menjauh sedikit dari radio monitor supaya tidak feedback. Sudah?
2: Iya.
0: Aman berarti.
2: Oke, lanjut. Mau minta maaf Nopa, nyana pada datang tadi malam. Sibukan kuat. Ada lagi kurang sehat.
0: Oh, pirwa, semoga cepat sembuh, Boy.
2: Lanjut. Mungkin buat Wau Erlingnya lagi tugas, selamat bertugas.
0: Wau Lian yang semoga bertugas.
2: Wau Lian. Wau Lian yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut. TV lagu nanti mau gabung dengan Mama Atar.
0: Mama Atar, kakekku Mama Atar nyak gabung.
2: Oh iya betul nih. TV lagu Madu.
0: Madu.
2: Lagu ini buat Mama Atar yang di seputaran Tabut.
0: Oke, okay, baik.
2: Lanjut. Ada Maria Fidita. Ada Mama Opuri buat Biru. Ucap dioper, terus ada Mika Ben, dari Toh, terus ada di bawah, wow, di malam, di belakang ada u,
0: ada DP lagu ini Madu.
2: Jule Aslima standby sore sebelumnya minum kopi. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih dari Tabukan Utara, Boy. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dandut.
0: Betul sekali, selamat sore dengan siapa ini?
1: Dengan Mama Opo Rey.
0: Ma Opo Rey malah. Semua ya. Tabut ini berarti.
1: Itu lagu wawu, goyang dua jari.
0: Goyang dua jari, torang bergoyang-goyang sore ini.
1: Kirim pertama buat wawu yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Makasih.
1: Lanjut buat Made Apik, Mak Nisa, Wawu Nata, Mak Wawu, Kak Linda, Mak Opo Arbi, Mak Nadir, Mama siapa ini yang di biru?
0: Mama Opo Riswat.
1: Mama Opo Riswat. Mak Iti, Mak Una, Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Ucup, ada Boy. Terakhir semua penggemar Pro Dandut di mana saja berada. Salam Pro Dandut. Terima kasih, Wawu. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Kembali kita akan dengarkan lagu-lagu request antara Benci dan Rindu, Madu, Goyang Dua Jari. Untuk Ma Ade Afik di Tola, Boy di Tabut, dan Mama Opo Rey di Mala, serta semua pendengar RRI yang sementara mendengarkan siaran kami di sore hari ini. This is one DJ.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kita ke Pro Dangdut dan juga ke penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul. Dengan?
1: Ini Deng Waulian.
0: Waulian, betul.
1: Ini Deng Mama Atar di Tabut.
0: Oh, Mama Atar, baik. Ya. Tadi kalau boy apa ya, mau request lagu sebenarnya lagu yang sama dengan Mama Atar Pelago.
1: Oh. Mm-mm. Oh, salam juga buat Wow yang lagi bertugas. Uh-huh. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Oh, salam buat Boy, Mama Devi, Mama Wow, Mama Oporei, Ungke, Mairona, Ucup, dan semua jo penggemar yang ada di mana saja berada.
0: Siap.
1: DP lagu buat Papa Boy, Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, oke.
1: Okay. Eri Susan.
0: Betul, ada ini DP lagu.
1: Oh, begitu jauh. Selamat
0: Terima
1: sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga Mama Atar.

0: Pro Dangdut, halo.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana? Selamat sore.
1: Dengan Mama Opa Riswat di Biru.
0: Mama Opa Riswat.
1: Halo.
0: Ya. Lagu aja dulu. Mau po, halo. Ya, ini putus-putus kasih yang.
1: Tapi lagu Rindu Berat.
0: Oh. Rindu berat.
1: Iya.
0: Memang rindu itu berat.
1: Rindu berat sama Mbak Afif ini.
0: Oh, begitu ya, karena belum baku dapat yang mau po.
1: Nanti baku dapat di bulan di Prabu.
0: Oke, ini versi siapa Kang DP lagu? Di sini ada Nini sama Lia, Hesti Damara, dan Ice Trisnawati.
1: Benar-benar aja yang
0: berat. Oh, begitu aja. Yang terakhir jadinya Ice Trisnawati.
1: Kalau lanjut dong. Salam buat lau lagi juga, sama juga hasil lalu, sampai akhir
0: kemarin. Makasih.
1: Rame tadi
0: malam kan. Rame, mudah-mudahan mau opo. Oh, pirwar. Mudah-mudahan ada DP lanjutan, mau opo kok boleh hadir ya.
1: Insya Allah, umur panjang.
0: Amin, amin.
1: Yang sayap sampai yang
0: kau bisa bilang. Kalau ada DP sayap sama terbang kemari, dangnya.
1: Iya, masakan jauh ya.
0: Mm-hmm.
1: Masakan Nisa, Mama De Api, Mama Poreri, Mama Nadir, Mama Faisal, ada Bapak Jumper, Bapak Pantri, ada Bu Indah, ada Bocuk, ada Opa Bilkis. Gimana nih, Opa Bilkis? Sama masuk.
0: Pak Bilkis di Naha.
1: Iya, suari di Sus Memori, ngarinya ada pemasuk.
0: Oh, Birwa.
1: Iya.
0: Baru banyak orang yang gabung, Udo. Kang.
1: Ada Papa Udo, ada Boy. Terima kasih, Boy. Semuanya apa? Itu jauh.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.

0: Pro Dangdut, halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Mama Iti?
1: Iya, betul sekali, Bu.
0: Mama Iti, Bukidak Timur.
1: Lagu-lagu ya, kita di Malang.
0: Oh, udah memang. Mama Iti, mudah-mudahan ke depan boleh bergabung lagi ya, Mama Iti.
1: Jauh-jauh, panjang.
0: Amin, amin.
1: Sampai jam 12, abis.
0: Iya. Terima kasih.
1: Terus tim juga buat Matar, Makorei, Ade Apit, Kaunisa, Kauwani, Kauinda, Mairona, Kaudo, Opa Bilgi, Arti, Arti Mang. Lady di Tabung. Semua
0: Oke, DP lagu.
1: DP lagu. Satu untuk satu ya.
0: Satu untuk satu, gacok sekali berarti ini lagu ini. Kalau ada Sweet Memory, kalau ada Pro Dangdut Live, harus menyanyi ini, Mama Iti, lagu ini. Oke, Mama Iti, kasih belau-lau so bergabung. Oh, saring bakar oke, mantap kalau begini. So siap berarti ke depan. Oke, mantap. Yang penting so berani dulu kok eh. Ke belakang urusan nada. Terima kasih. Selamat sore Mama Iti di Bukidak Timur. Di alamat yang sama juga ada Pak Makmur. Terus menyapa juga yang ada di Tabukan Utara. Ada Mama Una, Papa Pandi, ada Opa Udo. Papa Udo, buka Opa Udo kata ya. Lagi Papa tuh ini Mama Lian gara-gara salah cumu. Selain itu juga ada Wau Winda dan juga Bung Guntur di Morongi, Mama Opa Ardi di alamat yang sama. Terus juga kalau nggak salah ada Mama Ci ya di Morongi. Selamat sore di Peta Timur, ada Jantra, ada Gladys di sana. Kita akan dengarkan 3 lagu request dari 3 penelpon kita yang sudah bergabung di sore hari ini. Mora kasih Bunda Eri Susan untuk Mama Atar di Tabut. Di Biru Mama Opo Riswat request lagu Rindu Berat dari Ice Trisnawati. Dan satu untuk satu Obi Mesak untuk Ma Iti di Bukidak Timur.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Prarasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, satu penelpon lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pak Mulyan.
0: Pak Udo.
1: Kambu, ya.
0: Bapak Pandi. Bapak Pandi. Bapak Pandi di Beha. Bapak Pandi Riki Babato.
1: Iya. Salah tebak kan kata.
0: Salah tebak ya.
1: Gara-gara tadi malam ini, no?
0: Gara-gara. Aduh.
1: So, terakhir tuh nih, Bu?
0: Iya, so terakhir.
1: Ini, Jo. Dari lagu. Seandainya aku orang yang terkaya di dunia ini, Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT?
1: Seandainya aku orang terkaya di dunia ini.
0: Termiskin berarti?
1: Nyanda. Nyanda, ada detail lagu, Bu.
0: Apa seandainya?
1: Seandainya aku orang yang terkaya di dunia ini. Hamdan ATT. Yang termiskin so kemarin.
0: Oh, begitu ya. Tunggu, mau cari dulu dan nipel lagu.
1: Ada pernah Pak Pandi rekrut buat itu.
0: Terkaya di dunia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Seandainya toh.
0: Ya, amin. Kata-kata bagus harus diaminkan.
1: Ini kan seandainya.
0: Mm-mm. Tapi kalau misalnya betul, amin.
1: Mm-mm. Amin, no?
0: Amin, no?
1: Ada apa?
0: Ada di pelagu ini.
1: Oke. Sama-sama mengirim dia buat orang tua Ulian selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Dan buat semua jawab pendengar koran di mana saja berada. Pandu tidak dapat sebut satu persatu. Semua dapat salam dari Pak Pandu. Oke, jawab Bu. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung Bapak Pandi di Beha Tabukan Utara tadi, merupakan penelpon terakhir untuk program acara Pro Dangdut di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung tentunya. Yang belum bisa bergabung, Anda bisa bergabung pada besok hari di jam yang sama. Kita langsung saja mendengarkan satu lagu dari Hamdan ATT dengan judulnya Terkaya di Dunia untuk Bapak Pandi dan juga untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di sore hari ini. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara Piala Dunia, Piala Dunia. Trivia Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menemani suasana sore Anda pendengar, masih dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi juga untuk Anda dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Fieldun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real-time, analisis taktik, hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah, hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu informasi kembali kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, Arifa Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah pada saat ini. Perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu, literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Perempuan adalah pilar utama keluarga sekaligus pendidik pertama. Sehingga literasi digital sekali lagi sangat-sangat penting. Untuk terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional secara lebih luas, maka pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan juga anak.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara
1: Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pendengar, informasi kita saat ini berkaitan juga dengan Piala Dunia 2026. Pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey telah mulai dilakukan dan stadion ini akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada tanggal 19 Juli. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput Bermuda akan digunakan di venue yang bercuaca hangat, diantaranya adalah East Rutherford, kemudian juga di Guadalajara, Kansas City, dan Missouri. Sepanjang 18 sampai 24 inci pasir telah dipasang bersama permafoid. Pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput. Stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika New York Giants. Biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut.

Tahukah Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hippocrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bersuara
1: Piala Dunia, Piala Dunia. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata peran RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Prahrasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar grup pop terkenal dunia Westlife resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25, the anniversary world tour, di mana konser ini akan berlangsung pada hari Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Konser ini dipromotori oleh Vola GoPro dan Sound Rhythm dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Tiket presale akan tersedia untuk promotor presale pada hari Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026. Dimulai pada pukul 10 hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, dan penjualan untuk umum dimulai pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya pendengar RRI, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji emang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, satu lagu sekaligus melengkapi kebersamaan kita untuk lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini. Dan bersama dengan lagu ini pula, saya Elfrina Tamarindang pamit untuk Tahuna malam ini. Anda akan ditemani oleh Herlin Takasihaeng. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat malam.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: es, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow.
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tahun dan malam ini saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang tutup siaran nanti untuk edisi siar kami hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pendengar RRI, untuk rangkaian acara dari Pro 1 RRI Tahuna hingga tutup siaran nanti, masih ada beberapa acara menarik yang bisa Anda ikuti di malam ini. Dan diantaranya pada pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa mengikuti program acara Sweet Memory ya untuk edisi hari ini. Update informasi dari RRI.co.id Tahuna, kita ke informasi untuk saat ini pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mematangkan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2026 dengan memperkuat kolaborasi bersama perangkat pemerintah kampung, kecamatan hingga pemerintah daerah. Langkah kolaboratif ini dinilai penting guna memastikan seluruh proses pendataan masyarakat berjalan optimal, akurat, dan menjangkau seluruh wilayah Sangihe termasuk daerah kepulauan dan juga perbatasan.

FIFA Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dan segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Pendengar RRI, kita akan ikuti drama radio untuk hari ini dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha? Bapak. Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigi Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Prarasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Fieldun RRI. Tahukah Anda, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real-time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah, hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta, satu informasi dari rri.co.id. Atmosfer Piala Dunia semakin dimeriahkan oleh comeback penyanyi Shakira lewat lagu baru berjudul Dai Dai. Lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti Ayo, ayo. Shakira bernyanyi dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan juga Spanyol. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Palaku. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto KPA. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
5: Ya banyak sekali, gampang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas.
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83 ribu jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam

0: datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
1: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kota. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
3: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026, dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik

0: organik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
1: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
0: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

Halo guys, kita senang sekali tentunya. Kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni, jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen-momen penting di Piala Dunia 2026 ini.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, mendengar dengan berakhirnya lagu dari Bagindas, kemudian ada Ipang dengan Jayalah Selamanya. Kita akan beralih selanjutnya ke lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk program acara Mimbar Agama hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani di malam ini, pendengar, kita awali dengan satu persembahan dari GMS Live dengan lagunya yang berjudul Tenang.

Rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani, satu lagu dari Kidung Rohani yang terakhir kita dengarkan bersama. Dan sebentar selepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan beralih ke program acara Sweet Memory.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar RRI, selamat malam, selamat jumpa kembali di acara Sweet Memory untuk edisi siar kami di hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung untuk penelpon di sesi pertama. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Mama Yo.
0: Iya, selamat malam, Mama Yo. Apa kabar, Mama Yo?
1: Kabar baik, Abu, walaupun masih kurang sehat.
0: Oh, Birwa, ini Rikinya datang di live tadi
1: iya,
0: malam,
1: sayang.
0: Kang.
1: Betul sekali.
0: Oh, Birwa, oke deh. Berarti nanti mau jumpa di live selanjutnya, Kang, Mama
1: iya.
0: Yo.
1: Iya, sebenarnya kerinduan ada, tapi apa boleh buat.
0: Betul, kesehatan kurang lebih penting.
1: Darah,
0: oh, Birwa, oke, cepat sembuh ya. Silakan, Mama Yo.
1: DP lagu. Anaknya SP lagu tadi malam, tergantung kita, bagai pelangi senja.
0: Oh,
1: panjaitan.
0: Pelangi senja, oke, okay, Helen cari dulu nih.
1: Mau kirim, pertama buat awuku Helen, selamat bertugas awuku, sukses yeah. Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kemudian buat sahabat-sahabatku, Mak Mas, Anais, Mak Aya, Anci Betty, Nova, Madede, Modika, Ibu Halima, Omania, Cup, Putra Makassar, Papa Umbi Maena, ada Winda, Pak Kamiarpe, Entahi, Nisa, dan semua jawa penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Oke deh.
1: Oke, Wuku. Terima kasih.
0: Selamat malam. Mama Iyo, penelpon pertama kita di malam ini dari Apeng Sembeka. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
2: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya.
2: Dari Mama Opo Rei.
0: Mama Opo Rei, silakan Mama Opo.
2: Lagu dulu.
0: Iya.
2: Aku bukan pintu.
0: Baik, Bu Helen mau cari. Baik.
2: Kirim pertama buat yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut, buat Manika, Madi Ati, Marifat, Manadil, Maupo Ardi, Mbak Winda, Bapak Bilgis, Nairona, Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Ucup, ada Boy. Terakhir semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Terima kasih Wawu.
0: Terima kasih sudah bergabung Mama Opo. Selamat malam Mama Opo Rai. Kita ke satu penelpon lagi untuk sesi ini. Halo, selamat malam Wawu Nova.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya. So di rumah ini Nova?
3: Ya, baru pulang dari Akimba.
0: Luar biasa. Nova dan Mama Dedek malam ini kembali ke lokasi Sweet Memory Live ada lanjut menyimpang. Kasih banyak-banyak nih, semangat.
3: Semangat ya sampai selesai penyiaran.
0: Oke deh.
3: Detailan birunya cintaku.
0: Birunya cintaku.
3: Ria Angelina.
0: Baik.
3: Mau kirim yang so lewat tadi ada Mak Yo, semoga sehat, rajin minum obat, jangan berpikir banyak-banyak, supaya kalau live ada DP muka.
0: Betul sekali, setuju.
3: Untuk Mama Opo Rei yang lewat dan mau bungkus semua-semuanya, yang penting bukanlah lampa. Tetap kompak selalu. Wow, Nisa, jangan lupa masuk. Oke, ada Mama Dedek di sini lagi.
0: Oke deh. Terima kasih Nova, selamat malam. Kasih Nova di Angges. Terima kasih ya sudah gabung Mama Dedek juga. Terima kasih Nova di Mama Dedek tadi. Babale ada lanjut menyimpang lokasi Sweet Memory Live tadi malam. Semangat sekali. Terima kasih ya. Mudah-mudahan yang belum hadir di Sweet Memory Live tadi malam boleh mau jumpa di Sweet Memory Live kesempatan siar selanjutnya. Untuk sesi ini kita akan dengarkan 3 lagu request dari Mama Yo, Mama Opo Rei dan Nova.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon di sesi yang kedua. Halo, oh sayang sekali terputus. Silakan dicoba lagi untuk penelpon berikut di 0812-5503-8009. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Yanis Dinaha.
0: Pak Yanis Dinaha, Pak Yanis silakan Pak.
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Kita minta lagu Tagor Pengaribuan.
0: Judul?
1: Jangan Salah Menilaiku.
0: Oke, baik, lanjut.
1: Pertama mau kirim buat Ibu penyiar, Ibu siapa ini?
0: Dengan Herlin.
1: Oh, Ibu Herlin. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru mau kirim buat anak Roy ke Yanis yang ada di Naha, Opa Bilkis yang ada di Naha, Ibu Nur Sanggel, baru ada Opu Upik di Naha juga, baru ada Opa Med, sekeluarga di Naha, ada keluarga Rumopa, di dalamnya ada Ibu Panikinan, baru ada Wawu Momo di Kalekube, Ibu Halimah di Tidore, di Morongnya ada Wawu Misa, Wawu Winda, Pak Guntur, di Beha ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, Pak Ungke, Pak Rembang juga ada Boy, di Nusa Tabukang ada Mama Ati, Tola, oh, Mama Itik di Nusa Tabukang, di Tola ada Mama Ati, di Mala ada Mama Korei, di Bungkulu ada Pak Ungke, di Upul ada Ucu, di Manente ada Bapak Ungke juga, dan ada Yaya Yanis, dan semua pendengar Sweet Memory pada malam ini.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Pak Yanis di Naha ya. Terima kasih sudah bergabung. Silakan untuk yang belum bergabung di sesi sebelumnya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Mentahi kah ini?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Betul mentahi
2: halo.
0: Ini? Halo.
2: Iya.
0: Soalnya ada foto dan karena dari WA. Silakan.
3: Terima kasih, selamat malam untuk Wawu Herlin yang pertama dan kawan-kawan yang bertugas di RRI Pro 1.
0: Iya.
3: Sukses sampai akhir selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih juga buat Friendship Sweet Memory yang hadir kemarin dan belum sampai sempat hadir kemarin, yang so sukses torong teh acara temu kangen.
0: Iya.
3: Berikut mentahi mau kirim formen Made Mama Ade Afik ya dan Tola.
0: Iya.
3: Dan Bapak Kristianus Rame dari Tamako. Aduh.
0: Baru tadi malam aku dapet mie semua.
3: Iya. Mentahi. Salut sekali, jauh perjalanan tapi diberi semangat luar biasa.
0: Betul sekali.
3: Kemudian Mentahi mau ucapkan terima kasih yang tulus for Nova dan Mama Dede yang so berlelah untuk sukseskan acara kemarin. For Omania sayang, orang tua satu-satunya di Sweet Memory, sehat selalu. Dan tetap, aduh ceria sekali memang, 70 tahun lebih, tapi memang luar biasa.
0: Tidak berubah semangatnya sejak dulu.
3: Iya, Omania, benar
0: betul.
3: Sekali. Juga for Opa dan Oma Owang di Manente, serta anak-anak, terima kasih dari Bril masih kecil kangkung, akhirnya yeah. Dia so
0: cowok-cowok.
3: Muda. Gagah memang kong. Tetap dia ada di Sweet Memory. Mentahi mau kirim juga salam for Ucup di Tamako. Cepat baik Ucup. Mayu juga cepat sembuh. Dan semua yang so masuk tadi dan yang akan masuk di berikutnya. Okay. Oh, Herlin, DP lagu, Kang.
0: Apa DP lagu, Dang?
3: Biarlah aku sendiri.
0: Dari?
3: Demi Atsis.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, selamat malam. Makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, Mentahi. Ya, dari Mentahi ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah hadir pada tadi malam dan mewakili semua kami penyiar ya. Mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah hadir, yang tetap setia memonitor, maupun yang belum sempat hadir, biar bisa hadir di kesempatan selanjutnya ya. Karena masih mau ada ulang itu acara Sweet Memory Live. Dan minta maaf juga ada terampil penyiar yang memang tadi malam tidak sempat hadir ya. Karena mau dinas, baru pulang dinas, kong badina subuh, ada yang ada kesibukan di gereja juga. Jadi memang belum sempat hadir di kesempatan berikut. Semoga juga bisa bersama-sama dengan kita. Baik, pendengar RRI, untuk penelpon masih ada satu penelpon lagi. Oh, Herlin mau terima sebelum kita dengarkan lagu di sesi yang kedua. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Oh, sayang sekali, wow, Herlin mau coba mengangkat yang di WA tapi putus nampaknya. Halo, selamat malam. Halo. Hai, so maso ini? Halo. Halo. Oh, putus ulang. Halo. Baik, nampaknya dari WA putus-putus terus. Satu lagi pendengar, kalau memang belum ada yang tersambung, Wow Herlin mau putar lagu dulu, Kang. Kalau masih ada, kita ke penelpon. Kalau belum tersambung, terus mau dengar lagu. Oke, kita coba satu yang terakhir di sesi ini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Wow Herlin.
0: Iya, Pak Pandi, Kak. Baik, Pak Pandi, silakan.
4: Pertama-tama mau kirim jawab acara Bawang Ohli sama petugas khusus apa yang penyiaran.
0: Terima kasih.
4: Terlihat selamat tadi ada nama Ferry, saya Nisi Naha, lalu ada Maesti dan Rinda, pertama pagi untuk acara Bawang Ohli aku ada mengambil aktivitas sekolah atau kuliah, kian acara perempuan Omah Enal 25 ada Mawawu, lalu ada Ucup Yugel, Mama Poriswat Ibu dan semua tuh pendengar. Di mana saja berada, ada salam dari Pak Pandi.
0: Baik, itu jawab Pak Pandi lagu.
4: Jadi lagu aku karena Pak Pandi belum puas yang itu lagunya Tio No Pada di malam.
0: Iya. Apakah tuh Kang DP judul Pak Pandi?
4: Benci tapi rindu.
0: Oh, benci tapi rindu. Baik.
4: Jadi malam ini Pak Pandi mau kasih ulang tuh.
0: Baik.
4: Saya Pak Pandi puas yang mendengar kau nopa. Oke.
0: Oke.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam, Pak Pandi. Di bawah kita dengarkan lagu pendengar permintaan Pak Yanis, Mentahi dan juga Pak Pandi.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar, pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah, kita ke penelpon di Sweet Memory malam ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, nampaknya ini belum tahu kalau sudah terhubung ya. Wow, Herlin tutup dulu, kita ke penelpon berikut untuk acara Sweet Memory di malam ini. Bagi yang belum bergabung ya, berikan kesempatan bagi yang belum bergabung untuk Sweet Memory. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Oh iya.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam, Werli.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Ini dengan Mama Dede, Werli.
0: Oh, Mama Dede. Mama Dede, silakan.
1: Iya, pertama mau kirim juga buat Werli. Selamat bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: DP lagu Bu Erli dari Eri Silitonga, Kini Kusadari.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Iya. Lanjut,
1: Mbak. Kirim yo buat Bu Nova, Ade Afid, Mayo, Mentahi, Papa Etik, Papa Ungke, dan semua jo penggemar Sweet Memory di mana saja berada, selamat bersweet memory. Selamat malam, terima kasih.
0: Baik.
1: Itu saja, Werli.
0: Terima kasih, Mama Dede. Selamat malam, Mama Dede di Angges ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga kunjungannya tadi ke RRI Tahuna dan Wawu Nova ya tadi. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Sweet Memory, selamat malam. Halo. Halo. Baik, Wawu Herlin ke telepon biasa dulu. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Papa Opo dari Matutuang.
0: Papa Opo Matutuang, Papa Opo silakan.
2: Kirim buat selamat bertugas sampai habis penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kemudian ada Putra Makassar di Entuhur, ada Papa Pandi di Beha, ada Mama Iti di Bukide, ada Mama Una di Bukide Timur.
0: Iya, terus?
2: Ya. Semua jawab ini.
0: Baik, Papa Opo mau minta lagu apa?
2: Janganlah kau berkata benci, ya, Pak.
0: Baik, Pak Herlin cari ini.
2: Iya, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Papa Opo di Matutuang, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam, Sweet Memory. Halo. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo, sudah masuk?
3: Jaringan terbaru sih.
0: Oke, baik. Nampaknya ini dapat dengar suara dari studio. Mungkin bisa dicoba pakai radio monitor ya. Baik, dua lagu sudah ada di sini. Kini Kusadari edisi Litonga, Jangan Pernah Berkata Benci, Bob Tutupoli yang ada di sini ya. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu permintaan dari Mama Dedek, kemudian juga Papa Opo di Matutuang.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar pukul 22 lewat 4 menit kita langsung ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Sweet Memory. Dengan siapa di mana? Mama Iti di Bukit Timur. Mama Iti, silakan Mama Iti. Terima kasih. Panca engkaulah mutiaraku ya, baik. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Iya, pendengar ada Mama Iti Bukit Timur. Halo, sudah ada yang gabung lagi untuk sesi ini? Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Ya, ini pendatang baru ya di RRI Tahuna. Ini dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ya.
0: Baik, dengan siapa ini dari Sulawesi Tengah?
1: Dengan Bapak Ilham.
0: Baik, Bapak Ilham Sulteng. Silakan Bapak Ilham.
1: Iya. Bisa request lagu kah?
0: Iya, lagu Memori ya.
1: Ya, lagu Memori dari Pance. DP judul Tuhan Izinkanlah.
0: Baik, dicari dulu, lanjut.
1: Ya, menyapa dulu untuk pendengar setia dari tahun. Ucapannya, salam kenal ya dari Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Buol. Ini karena belum ditahu nama-nama pendengarnya ya. Semua jo, salam kenal dari saya.
0: Baik.
1: Ini dengan bahasa apa ya penyiarnya?
0: Dengan Herlin, Pak Ilham.
1: Oh ya, salam kenal ya Mbak Herlin.
0: Iya, salam kenal balik.
1: Ya, saya sering monitor apa RRI Tahuna ini.
0: Siap.
1: Karena memang RRI Tahuna ini menyajikan lagu-lagu Sweet Memory. Kita orang tua ya merasa terhibur sekali ya.
0: Oke, ditunggu di kesempatan berikut juga ya, Pak Ilham.
1: Ya, terima kasih ya. Kebetulan saya memang itu juga orang Sangihe ini.
0: Oke, baik. Salam untuk
1: terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Salam untuk istri ya, Pak Ilham. Mudah-mudahan bisa gabung lagi di kesempatan berikut. Baik, pendengar, untuk satu yang gabung lagi, Herlin mau baca pesan. Selamat malam Sweet Memory, selamat bertugas buat kru Sweet Memory malam ini, sehat selalu all kru Sweet Memory pendengar dan dimanapun berada. Salam buat keluarga di Tidore Nahadan Kalasuga dari Ambek Marapil di Vietnam. Semalam Sweet Memory Live ramai sekali, saya tidak bisa hadir. Request lagu Senja Kelabu dari Grey Simon. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu di sesi ini dan Wow Herlin masih mau kembali di sesi berikut untuk program acara Sweet Memory.

tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi.

0: Ya, pendengar RRI, lagu-lagu request dari sesi sebelumnya kami sudah hadirkan, kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam Sweet Memory. Dengan siapa di mana?
1: Irgot.
0: Anais kah?
1: Iya, benar.
0: Baik, Anais silakan.
1: Ya, Kirinjo untuk Lau Herlin yang lagi tugas pada malam hari ini.
0: Iya.
1: Lanjut. Kirim buat ayah, mama, Pak Eti, Nova,
0: iya.
1: Mama Dede, Montahi, Omania, dan semuanya. Lagu Diam Itu Mas.
0: Diam Itu Mas, itu ya, Anais. Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Anais.

0: RRI 0812-5503-8009 untuk program acara Sweet Memory di malam ini. Halo, selamat malam. Iya, Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Bapak Udo.
0: Bapak Udo di Torendano. Pak Udo, silakan.
1: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Ini lagu Tabahkanlah Hati.
0: Tabahkanlah, baik. Lanjut.
1: Ada yang lewat, ada masalah sama Bapak Udo. Terima kasih atas salamnya. Salam balik juga dari Bapak Udo.
0: Baik.
1: Terima kasih, Abu. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Papa Udo di Torendano. Lagunya Tabahkanlah Hatimu. Ada edisi Litonga ini, Kang. Baik. Ini akan hadir sesaat lagi.

0: Ya, silakan yang belum bergabung di sesi sebelumnya bisa bergabung di sesi ini pendengar RRI untuk kebersamaan kita di acara Sweet Memory. Tadi sudah ada Anais dan Papa Udo yang gabung di sesi ini. Mudah-mudahan masih ada yang bisa terhubung juga. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory.
1: Dari Bella.
0: Bella?
1: Dewa di Lorong Rambutan.
0: Oh, Dewa Lorong Rambutan, silakan.
1: Masih boleh request lagu?
0: Masih boleh.
1: Dari lagu Cosplus Ayah.
0: Ayah Cosplus baik akan hadir ya.
1: Terima khusus untuk Bapak Yanis yang ada di sana.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Baik, pendengar sudah ada lagunya Anais, Papa Udo, kemudian juga Dewa yang request tadi. Dan pendengar RRI, sesi berikut, Bapak Herlin masih terima yang ingin gabung, request lagu dan kirim-kirim salam di acara Sweet Memory.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar RRI, sesi terakhir untuk Sweet Memory malam ini. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Malam, Erin.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan temannya Wawu Erli yang ada di Merong.
0: Oh, Wawu Nisa. Silakan Wawu Nisa.
1: Tadi sekali.
0: Oh. Baiklah. Baik, silakan.
1: Wawu itu lagu Cinta Jangan Dibeli.
0: Dari?
1: Endang Es Taurina.
0: Baik, mau cari dulu nih.
1: Mau kirim dia buat Mak Yo. Semoga cepat sembuh Mak Yo. Pak Pandi, Ucu. Pak Yanis, Ayah Yanis, Pak Ungke, Pak Nova, Mama Ade. Lagu buat Mama Ade yang ada di Tola.
0: Baik.
1: Aduh, Mama Inti, Mama Porisya, Pak Warahku, Pak Rizya, Mama Porin, Boy, Ungke, Pak Ungke. Ada lagu tau?
0: Iya, lagunya ada, mau hadir sesaat lagi.
1: Wow, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus.
0: Okay. Terima kasih, Wawu. Terima kasih, Wawu Nisa, selamat malam. Wawu Nisa di Morongi. Selamat malam buat Winda, Guntur di sana, ada Mama Opo Ardi, kalau tidak salah ya. Selamat malam buat semuanya, salam dari studio. Dan semua pendengar yang ada di Kecamatan Tabukan Utara, selamat malam, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan ada sehat-sehat semua, Kang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Sweet Memory, kalau biasanya Anda cuma ikuti pada hari Minggu, mulai tadi malam di acara Sweet Memory Live dan seterusnya, Sweet Memory akan hadir setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kalau Senin sampai Jumat itu acara Ruang Rindu. Ya, pendengar RRI, Wow Herlin ada baca-baca chat di WA Pro 1 RRI Tahuna. Di sini ada chat masuk kalau tanggalnya malam ini ya, tapi gabung di Ruang Rindu. Ataukah ini chat tadi malam dari Mama Atar? Takutnya Wow Herlin salah. Wow Herlin yang pasti mau salam juga for Mama Atar. Mama Atar, tolong malam ini di acara Sweet Memory, atau mungkin ini chat kemarin atau seperti apa, tapi yang pasti Mama Atar sudah berusaha bergabung. Ada beberapa miss call tadi, dan apakah ini sempat terangkat, karena tadi ada beberapa yang bergabung lewat WA tapi tidak tersambung karena entah gangguan atau seperti apa. Tapi yang pasti terima kasih Mama Atar sudah mencoba untuk terhubung di malam ini. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa di sesi terakhir. Ada masuk juga ini, tapi ini sudah gabung lewat telepon tadi di Sulawesi Tengah, Bapak Ilham tadi ya. Terima kasih, lagunya sudah diputarkan, sukses selalu RRI Tahuna. Bapak Ilham, terima kasih juga sudah bergabung di malam ini. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di kesempatan siar selanjutnya. Dan pendengar RRI, lagu-lagu di sesi terakhir Anda masih bisa request sekali lagi. Dan ini sudah ada yang gabung lewat line telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Wawu Erlin.
0: Iya, Opa Yesika ini.
2: Iya.
0: Opa Bilkis.
2: Dari tadi, markalah jari-jari.
0: Oke, baik. Opa Bilkis, silakan.
2: Tadi malam memang luar biasa ya, dia.
0: Iya.
2: Live.
0: Kurang ada beberapa orang yang dirindukan hadir ya, walaupun memang belum sempat. Ada yang sakit, ada dirindukan hadir buat yang beberapa fans yang tidak hadir, tapi nampaknya memang belum tadi malam, Kang Opa, bisa di kesempatan berikut.
2: Oke, pertama-tama buat Mama Erling yang sudah tugas, mudah-mudahan sehat selalu, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Masa Pak Jayan dari Buah Koli-Koli tadi, Pak Ilham.
0: Ya.
2: Salam kenal dengan Opa Bibis di Naha. Jadi ada Papa Yanis, terima kasih. Ada Mama Porei. Ada Mama Iti di Bukit Timur. Ada sahabat saya di Rimbalo. Pak Nur Adi di Musaler. Dan ada Mama Opo Gray di Mala. Jawa mo ada mama. Opo Oris lagi biru. Ada Papa Jumper di KB2. Ada Ungke. Ada Pak Yanis di Manente. Ada Unova di Angges. Salam kenal juga nama Pak Gilgis, Unova. Tadi malam luar biasa di Pisuara. Terus ada Papa Udo, Pak Pandi, ada Bu Hendrik Makamiman di Anyamalira. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Ambe di Vietnam. Mudah-mudahan sehat selalu Ambe. Sukses dalam pekerjaan dan sehat selalu. Itu jauh.
0: Baik.
2: Masih boleh.
0: Silakan apa?
2: Kasihku bukan cintamu.
0: Apa dari judul?
2: Kasihku bukan cintamu.
0: Dari?
2: Murid Pesenimah.
0: Baik, Wow Herdin cari lagunya dan akan dihadirkan. Terima kasih, Opa Bilqis. Selamat malam. Opa Bilqis di Naha sekaligus juga menjadi penelpon yang paling terakhir di acara Sweet Memory hari ini.

Baik, pendengar, untuk lagu malam ini akan ditutup dengan permintaan dari Nisa Endang Istorina, Cinta Jangan Dibeli. Kemudian ada Opa Bilqis dengan lagu request dari Bruri, judul tepatnya Kasihku Bukan Cintamu, ya. Terima kasih untuk semua pendengar RRI yang sudah bergabung dari sesi awal tadi. Yang masuk malam ini ada Mama Yo, ada Mama Opo Ray, ada Nova, Pak Yanis, ada Mentahi, Pak Pandi, Mama Dede, ada Papa Opo di Matutuang, Mama Iti, Bapak Ilham, Ambe Marapil, ada Anais, Papa Udo, dan Dewa di Lorong Rambutan, ditutup dengan Nisa dan Opa Bilqis di Naha. Terima kasih untuk kebersamaannya malam ini di acara Sweet Memory, mulai minggu depan atau diawali dengan Sweet Memory Live tadi malam, dan akan berjalan terus pada pekan depan. Setiap Sabtu dan Minggu, Sweet Memory akan hadir menyapa pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Salam Sweet Memory. Kami tutup dengan dua lagu berikut ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar lagu-lagu mancanegara akan hadir ke ruang dengar Anda untuk malam ini hingga tutup siaran nanti. Setelah tadi kita mengikuti acara Sweet Memory untuk edisi hari ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita ada satu persembahan dari Boyzone.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Ya, mendengar RRI, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk malam ini, menutup seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam dan selamat beristirahat.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kita jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Senin 11 Mei 2026 melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 11 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Alih wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Informasi kemudian juga program-program hiburan ya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di edisi hari ini 11 Mei 2026. Dan untuk keseluruhan acara siaran kami dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti. Di pagi ini pendengar RRI, khususnya untuk umat Kristiani, kami hadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda.

23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

RRI dimanapun Anda berada, sebuah kidung pujian yang baru saja kita dengarkan bersama, lagu dari Putri Siagian dengan Tuhan Pasti Bersamaku. Sebuah lagu yang tentunya mengingatkan kita bahwa seberat apapun pergumulan hidup, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah berjalan jauh dari kehidupan anak-anaknya. Dia tetap setia menemani, menopang, dan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Kadang dalam perjalanan hidup kita merasa sendiri, kecewa, bahkan lelah menghadapi keadaan. Tetapi melalui lagu ini tentunya kita kembali diingatkan bahwa ada Tuhan yang selalu hadir membuka jalan dan bekerja mendatangkan kebaikan pada waktunya. Karena itu pagi hari ini pendengar, jangan takut untuk menghadapi hari, jangan menyerah dengan keadaan, sebab Tuhan pasti bersama kita. Kesetiaan Tuhan tentunya akan terus berlaku untuk kita, karena setiap janji Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Dia katakan pasti digenapi tepat pada waktunya. Sama seperti kidung pujian berikut ini dari Gebi dengan Janjimu.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar pasti dengan kidung-kidung rohani di pagi ini, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahunan, selamat pagi. Kita akan mendengarkan kali ini lagu dari Angel Pangkerego dengan Kepala Bukan Ekor.

Berdoa membuat dirimu kuat. Murah hati membuat dirimu diberkati. Gembira membuat dirimu sehat. Sabar membuat dirimu bijak. Lemah lembut membuat dirimu dikagumi. Setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Khusus untuk Puskesmas Tona itu sampai update di aplikasi Sehat Indonesia itu sudah 418 orang.
2: Para anggota Forum Kebutuhan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang harus saya sapa sekaligus absen keaktifan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan forum.
3: Inilah Warta Berita Senin 11 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Cek kesehatan gratis di Puskesmas Tona, Kecamatan Tahuna Timur, sampai update di aplikasi Sehat Indonesiaku, sudah 418 orang. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Puskesmas Tona, Dr. Vera Ohi, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya, baik pendengar, kami setia bersama dengan Kepala Puskesmas Tona, Dr. Vera Ohi. Ya, Ibu Kepus, untuk kegiatan cek kesehatan gratis di Puskesmas Tona seperti apa, Bu Kepus?
1: Kalau untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis kan kalau dulu kita melihat di hari ulang tahun. Tetapi kalau untuk tahun ini sudah tidak lagi melihat hari ulang tahun. Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tona itu kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu ILP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan itu balita sampai dengan lansia, termasuk anak-anak usia sekolah. Tetapi khusus untuk anak usia sekolah ini kami menunggu jadwal, itu rencananya sekitar Juni-Juli menunggu anak-anak kelas 1 yang baru masuk supaya dilaksanakan sekaligus. Tetapi yang sekarang yang sudah dilaksanakan itu CKG di kantor-kantor dan di posyandu.
4: Bu Kepus, untuk jenis penyakit apa saja yang masuk dalam CKG?
1: Untuk CKG yang kami screening itu sebetulnya ada banyak. Ada kanker, kemudian penyakit-penyakit kronik seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit paru. Kadang malah ada anak-anak SMA yang sudah kami temukan itu menderita penyakit DM pada pelaksanaan CKG. Itu tahun lalu itu.
4: Bu Kepus, hingga posisi saat ini, 2026, sudah berapa yang tercatat?
1: Khusus untuk Puskesmas Tona itu sampai update di aplikasi Sehat Indonesia itu sudah 418 orang. Nanti untuk hari ini akan diupdate nanti 3 hari lagi.
4: Baik, makasih Bu Kepus.
1: Iya, sama-sama.
4: Saudara pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Puskesmas Tona, Dr. Vera Ohi. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Bupati Sangihe Michael Tungari beri perhatian serius terhadap 3 pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sangihe.
2: Para anggota Forum Kebutuhan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang harus saya sapa sekaligus absen keaktifan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan forum.
4: Forum Kepatuhan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe jadi momen yang menegangkan. Hal itu terungkap ketika Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memanggil satu persatu pimpinan OPD Pemkab Sangihe yang masuk dalam Forum Kepatuhan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi perhatian serius Bupati Tungari ada 3 kepala OPD yang sudah lama tidak bertatapan muka dengan dirinya. 3 OPD tersebut masing-masing Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2: Para anggota Forum Kebutuhan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang harus saya sapa sekaligus absen keaktifan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan forum yang di dalamnya terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Kepala Bagian Hukum Sekda, Kepala Bidang Penguasaan Hubungan Industrial dan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Sosial, ada Pak, selama kita jadi pakai di sosial ini Pak Kajari. Tapi puji Tuhan beliau hadir hari ini. Yang ke-10, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah ini juga baru dapat lihat ini Pak. Nomor 11, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ini juga.
4: Bupati berharap OPD terkait melakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya sektor informal rentan. Mengingat mereka perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Alexander Lingkade melaporkan.
3: Kekurangan kantong darah dan kulkas bank darah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
5: Yang terkadang ketersediaan kantong itu minim, ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran.
6: Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menjadi momentum penting bagi pemerintah dan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam penanganan kekurangan fasilitas kantong darah di unit transfusi darah. Kondisi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan ketersediaan kantong darah masih menjadi tantangan di daerah perbatasan. Penasihat Satu Darah Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawe, kepada RRI mengatakan, kurangnya ketersediaan fasilitas kantong darah dan kulkas bank darah perlu adanya perhatian khusus pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, ia juga memahami bahwa ketersediaan fasilitas kantong darah dan kulkas bank darah yang minim sangat terkait dengan keterbatasan anggaran pada rumah sakit dan unit transfusi darah.
5: Nah, memang kami sadari juga situasi yang ada pada pemerintah, pada bagian unit transfusi darah yang terkadang ketersediaan kantong itu minim, ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran tentunya pada rumah sakit dan unit transfusi darah. Nah, dalam kaitan dengan hari ulang tahun PMI pada tanggal 8 Mei, maka diharapkan memang ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu akan memberikan perhatian. Karena ini menyangkut hidup orang lain lewat kantong darah itu.
6: Dukungan pemerintah melalui pengadaan fasilitas penyimpanan darah yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas dan ketersediaan darah bagi masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten Sangihe melaksanakan pertemuan dengan para sopir angkutan tidak dalam trayek menindaklanjuti ada ketersinggungan soal keberadaan taksi gelap.
7: Latar belakang adalah pertama dialog kemarin RRI. Dialog RRI dalam rangka hari angkutan. Nah, di situ narasumber adalah Dinas Perhubungan dan Pak Yones Karet. Justru dorang ada membaku ambil kemarin masalah judul. Di dalam unggahan Facebook itu so ada di penada so baku ambil. Nah, untuk mewadahi itu, teman-teman torang undang.
8: Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe menggelar pertemuan dengan para sopir khususnya kendaraan tidak dalam trayek atau taksi gelap menindaklanjuti aspirasi sopir angkutan umum dalam kota. Kepala Dinas Perhubungan Daerah, Deki Surudani, kepada wartawan usai kegiatan mengatakan bahwa agenda yang menghadirkan para sopir yang biasa disebut taksi gelap tersebut pada hakikatnya Pemda berusaha menata dan mengarahkan kendaraan ini masuk dalam badan usaha. Dijelaskannya bahwa jika kendaraan plat hitam melakukan kegiatan turun naik penumpang, maka harus melalui badan usaha.
7: Di dalam unggahan Facebook itu so ada di penada so baku ambil. Nah, untuk mewadahi itu, teman-teman torang undang untuk menjelaskan bahwa teman-teman ini sebetulnya sudah dari segi aturan dorang sudah jelas. Jadi secara legal dorang sudah punya aturan yang mengatur itu Perda nomor 5 2013 tentang angkutan di luar trayek. Intinya adalah torang kasih kesempatan pada orang tadi untuk membenahi dorang di organisasi masing-masing angkutan dimaksud supaya kedepannya tidak lagi ada istilah taksi gelap, tapi dorang akan memang betul-betul diwadahi oleh sebuah angkutan dan dorang akan dinyatakan sebagai angkutan resmi, sudah angkutan penumpang sudah resmi kalau diwadahi oleh sebuah perusahaan.
8: Sebelumnya kendaraan tidak dalam trayek tersebut diwadahi oleh koperasi, namun dengan berjalannya waktu 1-2 tahun harus bubar, diantaranya disebabkan tingginya setoran yang dibebankan kepada para sopir oleh pengusaha. Dari hasil pertemuan yang digelar di kantor Dishub Sangihe, Jumat 8 Mei 2026 disetujui berbagai kesepakatan, diantaranya taksi gelap akan masuk dalam koperasi atau badan usaha. Selain itu, para sopir juga akan mentaati kesepakatan menyangkut tempat parkir agar tidak mengganggu jalan umum, menjamin kelancaran lalu lintas, dan yang terpenting akan saling bersinergi dengan sopir dalam kota untuk tidak saling mengganggu dalam melakukan aktivitas naik turun penumpang. Anton Lahaube melaporkan.

Kiri Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi ini kita ikuti berita utama. Cek kesehatan gratis di Puskesmas Tonak Kecamatan Tahuna Timur. Sampai update di aplikasi Sehat Indonesiaku sudah 418 orang. Bupati Sangihe Michael Tungari beri perhatian serius terhadap 3 pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami program Masa 1 RRI Tahuna. Bagi Anda yang baru memulai hari dan kembali menjalani berbagai aktivitas tentunya di pagi ini, semoga hari Anda berjalan dengan lancar, penuh semangat dan membawa banyak hal baik ya di sepanjang perjalanan hari ini. Sebelum memulai rutinitas tentunya jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk menjaga kondisi tubuh, salah satunya dengan minum air putih yang cukup di pagi hari agar tubuh tetap segar, kemudian juga siap menjalani aktivitas. Karena hal sederhana seperti ini pendengar RRI penting untuk membantu menjaga fokus dan juga energi di sepanjang hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang terus bersama kami Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini, yang tentunya akan menemani Anda dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan, baik yang sedang dalam perjalanan misalnya saat ini atau juga yang bersiap ke tempat kerja, beraktivitas di rumah maupun yang sedang menikmati suasana pagi sebelum memulai aktivitas. Tetap bersama kami karena selain lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan yang siap menemani suasana pagi Anda, kami juga akan menghadirkan update informasi menarik dan berbagai kabar terbaru untuk Anda.

0: Pendengar setiap pagi selalu menghadirkan dinamika dan cerita yang berbeda di berbagai titik aktivitas masyarakat, termasuk di pusat transportasi yang menjadi urat nadi pergerakan warga. Kali ini kami sudah terhubung dengan rekan reporter Alexander Dalengkade yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pelabuhan tentunya merupakan satu titik penting yang setiap harinya menjadi saksi aktivitas perjalanan, pertemuan, dan juga pergerakan ekonomi masyarakat. Seperti apa gambaran yang lebih jelas dan aktual dari Pelabuhan Nusantara Tahuna? Kita langsung saja ke Alexander Dalengkade.
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Lian, juga mendengar. Hari ini Senin 11 Mei 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Saint Mary. Masih ada 3 kendaraan. Ini tiga-tiga dari Pasar Towoe. Yang di depan ini memuat semangka, juga melon, ya, dan juga ada gula pasir ini. Ada 10 atau 20 karung ini gula pasir. Ini sudah siap-siap akan berangkat ke Pasar Towoe. Di belakangnya ada Pak dari Pasar Towoe juga, ini dua kali balik ini. Yang pertama angkat soal rempah-rempah dan sayuran, kali ini ambil ya cool box kosong. Ini ukuran kecil. Kalau ukuran kecil berarti ikan malalugis. Ini cukup banyak di bagian atas ya dari buritan, bagian atas juga di bagian belakang. Di dek satu cukup banyak cool box kosong. Ikan kita dijual di Manado, ikan malalugis ini. Karena ukuran kecil-kecil cool box-nya. Kemudian tadi pasar peta satu pengusaha itu hanya bawang merah 4 karung. Dan pasar tamako tadi hanya tomat 20 karung. Itu barang-barang penting strategis yang dipesan oleh pedagang di hari Senin. Memang kalau Senin agak kurang. Di pelabuhan kargo tambah 2 kapal, ada kapal barang seri 19, ini muat semen. Di sampingnya ada kapal cengkeh, kapal perintis. Ada juga satu kapal barang yang sementara berlabuh di kolam pelabuhan Nusantara Tahuna. Ini bergantian ketika kapal barang seri sudah selesai, aktivitas bermuat, diganti dengan kapal barang yang lagi berlabuh di kolam pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan sebentar malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, KM Saint Mary. Cuaca sangat cerah untuk beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Olivia Pildun RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah? Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu informasi untuk Anda, informasi olahraga pendengar dari rri.co.id. Atlet panjat tebing Indonesia, Destak Maderita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed di hari Minggu 10 Mei 2026, memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sementara itu untuk medali emas diraih Alexandra Kaluka dari Polandia, sedangkan medali perak diraih Elisaveta Ivanova dari atlet netral perorangan. Seusai pertandingan, Desak Made pun mengaku kurang puas dengan hasil yang diraih dalam seri ini. Ia menyadari seharusnya mampu lebih maksimal untuk meraih emas. Ini bukan hasil terbaik, tapi apapun saya syukuri dan menjadi bahan evaluasi. Pendengar, berikutnya untuk nomor speed putra, tim Indonesia belum menghadirkan medali. Hasil kurang beruntung dirasakan setelah seluruh wakil merah putih tidak mampu mencapai semifinal pertandingan. Dalam putaran final, Raharjati Nur Samsa langsung bertemu dengan rekan senegara, yakni Kiromal Katibin di 16 besar. Kedua atlet menunjukkan persaingan yang sengit, namun Raharjati berhasil unggul dengan catatan waktu 4,77 detik, sedangkan Kiromal Katibin gagal menyentuh finishing pad. Namun hal serupa dirasakan Raharjati yang terhenti di babak 8 besar saat menghadapi Long Jianguo dari Tiongkok. Raharjati fall setelah terpleset di dekat garis finish. Melalui hasil ini, tim pelatih mengaku akan terus melakukan pembenahan. World Climbing Series di Wujiang ini dinilai benar-benar membuka mata sebagai pekerjaan rumah dan juga harus dibenahi. Asisten pelatih Speed Fitriani mengatakan, seri Wujiang memberikan gambaran jelas peta persaingan yang semakin ketat di nomor speed.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI. Pro 1 masih terus hadir tentunya untuk Anda di edisi hari ini 11 Mei 2026. Pendengar, setiap hari kita semua pasti merasakan dan juga berhadapan langsung dengan berbagai pelayanan publik yang hadir di tengah masyarakat. Ada yang tentunya berjalan dengan baik, namun ada juga yang masih perlu kita benahi bersama demi terciptanya pelayanan yang lebih adil, cepat, dan merata tentunya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, melalui program acara Halo RRI di Pro 1, kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pendengar RRI, bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami menghadirkan khusus untuk mendengar suara masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pelayanan publik yang ada di daerah tercinta kita ini. Anda dapat menyampaikan masukan, saran, kritikan yang membangun, maupun juga menceritakan pengalaman langsung terkait dengan berbagai pelayanan. Layanan publik yang ada di daerah seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit dan juga puskesmas, atau juga layanan pendidikan di sekolah, administrasi kependudukan di kantor desa misalnya, atau juga di Dinas Dukcapil, pelayanan perizinan atau transportasi laut dan darat, aktivitas pelabuhan atau pelayanan keamanan dan juga ketertiban, hingga layanan dasar masyarakat seperti listrik dan juga air bersih. Perubahan yang baik tentunya selalu dimulai dari keberanian untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang membangun. Pendengar, Anda bisa bergabung di Halo RRI tentunya melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi, melalui line telepon, bisa juga melalui WA di 0812-5503-8009.

0: Baik, pendengar RRI, kita langsung saja ke penelpon yang pertama untuk Halo RRI. Di ujung telepon sudah ada Bapak Max Kasumbang di Towo. Selamat pagi, Pak Max.
1: Selamat pagi, Bu Lian.
0: Ya. Silakan.
1: Cuma mau ingatkan itu belum terjawab tentang mengurai kemacetan di Pasar Towo setiap hari Sabtu.
0: Oke, baik.
1: Yang dulu belum terjawab. Ya.
0: Baik.
1: Mengganggu aktivitas masyarakat karena kendaraan banyak setiap hari Sabtu pasti itu macet. Kalau boleh dinas perhubungan sendirinya ditambah, kemudian bekerjasama dengan pihak lalu lintas.
0: Oke.
1: Itu tidak lama, itu paling tinggi sampai setengah 12 lah selesai. Oke. Halo.
0: Baik, Pak Max, itu saja atau ada hal lain juga yang ingin disampaikan?
1: Itu saja, cuma ingatkan karena belum terjawab.
0: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung, selamat pagi. Ada Pak Max Kasombang yang tentunya sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tahunan dalam program acara Halo RRI. Memang sejak hari Kamis sampai dengan hari Jumat kemarin, menurut informasi dari Pak Max, bergabung tentunya baik di Kopi Pagi maupun juga Halo RRI menyoroti parkiran yang ada di Pasar Towo, di mana menurut Pak Max Kasombang kalau di hari Sabtu banyak para pengunjung pasar, kemudian ada aktivitas-aktivitas juga yang dilaksanakan di sana seperti tentunya parkiran di kendaraan roda 2, roda 4, bahkan aktivitas bongkar muat. Ada usulan untuk penambahan personil dari Dinas Perhubungan atau juga bekerja sama berkoordinasi dengan Satlantas Polres Sangiha untuk mengurai kemacetan. Pada hari Jumat kemarin, sebagai informasi untuk Pak Max Kasombang, sudah sempat terhubung ke Kadis Perhubungan, tetapi karena sinyal tidak baik di tempat di mana Pak Kadis berdomisili atau berada, modulasi sinyal dari studio tidak bagus juga dan waktu menyisakan 2 menit, jadi nanti akan dihadirkan tentunya untuk jawabannya pada hari ini di 11 Mei 2026 ini atau dalam program acara Halo RRI pada saat ini. Sebelum kita lanjut lagi dengan penelpon di program acara Halo RRI, kami juga masih terus menghadirkan update informasi dari rekan-rekan reporter kami. Saat ini sudah terhubung dengan reporter Anton Lahaube yang ada di Tahuna Barat. Anton.
2: Ya baik, baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini memang sudah melakukan aktivitas beberapa jam lalu, mulai dari menjual hasil bahan pangan maupun bahan strategis wilayah Tahuna Barat. Itu juga yang ada di wilayah Tahuna Barat, kita dapat informasikan ada juga minimarket yang melayani masyarakat untuk kebutuhan di wilayah Tahuna Barat. Dan untuk beberapa profesi lainnya, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini juga sudah melakukan aktivitas untuk memastikan kebersihan wilayah kelurahan masing-masing. Di setiap kelurahan minimal ada 2 armada yang disiapkan dengan para petugas. Ada kurang lebih 4 orang yang setiap pagi atau secara periodik mereka melakukan kebersihan mengangkut sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah rumah penduduk di setiap wilayah. Dan ini pun mendukung kebersihan wilayah kelurahan masing-masing. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran bagi hari ini, terutama untuk sekolah-sekolah, akan mengawali dengan apel di setiap sekolah, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA, yang saat ini memang sudah hadir siswa pelajar dan juga tenaga pendidik untuk mengikuti apel ataupun upacara di hari Senin ini. Untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna, sesungguhnya sudah ramai sejak beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi roda 4 khususnya yang juga melayani masyarakat dari arah wilayah Kecamatan Kendaha dan sekitarnya, dan juga Kecamatan Tahuna Barat juga dari beberapa kelurahan yang dilayani di terpantau pagi hari ini. Dan demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Ian dan Mila.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

0: Pendengar, sekali lagi kita saat ini dalam program acara Halo RRI 11 Mei 2026 dan kesempatan untuk Anda bergabung hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekali lagi hingga pukul 8 nanti Anda bisa menghubungi line telepon 081255038009 untuk memberikan masukan, saran, atau ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, silakan di 081255038009. Dan pendengar RRI dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Ada informasi dan juga usulan ya dari para penelpon tentunya yang bergabung, dari masyarakat yang bergabung di program acara Kopi Pagi maupun juga di Halo RRI, yaitu ada Bapak Max Kasombang dan juga Bapak Yosi Nadia yang menyampaikan perhatian terkait kondisi kemacetan yang terjadi pada hari Sabtu di kawasan Pasar Towoe yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Baik, pendengar RRI, sebelum kami bacakan tanggapan dari pihak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita terima dulu penelpon. Ada Pak Febri Barakati di Bongkulu Induk, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Iya, silakan Pak Febri.
1: Ini ada mau konfirmasi tentang masalah telepon pribadi. Jadi waktu hari Jumat ada masuk, kan dia punya ini dari Bapak Kabak Perhubungan, Perekonomian. Ada mau telepon langsung secara pribadi. Jadi dari hari Jumat sampai kemarin hari Minggu, Toreng Jaga Tumbuh belum ada telepon dari Bapak Kabak Perekonomian.
0: Jadi Pak Febri, Kabak Perekonomian menjanjikan bahwa akan menelpon secara langsung ke Pak Febri di hari Sabtu.
1: Dia punya hari nggak ditentukan.
0: Oh, tidak ditentukan.
1: Iya. Jadi dari hari Jumat sampai hari Minggu, kita sebagai masyarakat di sini jaga tunggu Bapak ke telepon. No? Jadi torang so dari PDIPA Kepala Lendongan untuk menjaga-jaga jangan sampai Bapak ada meminta data torang pe kakak di sini berapa banyak. Jadi hari Jumat kita so langsung pergi di Kepala Lendongan. Jangan sampai terompet Bapak mau telepon, bingung lagi. Jadi satu hari pun orang baku data itu, no. Jadi kalau sama dengan Bapak P usulan untuk terompet data mencukupi, ya lebih dari cukup DP data. Jadi kalau seandainya Bapak meminta Pak orang datang langsung antar DP data, orang siap mau antar. Tapi itu orang jaga tunggu. Tapi itu orang jaga tunggu dari Bapak no mau telepon DP informasi bagaimana. Tapi sampai sekarang belum ada DP informasi.
0: Baik.
1: Jadi orang di Lendongan sini ada sekitaran 53 kakak. Jadi sampai sekarang orang mau tunggu kalau bagaimana.
0: Oke, itu saja Pak Febri atau ada hal lain?
1: Cuma itu Mbak.
0: Oke, terima kasih Mbak sudah bergabung.
1: Konfirmasi dari Toram P Bapak.
0: Kabak Perekonomian maksudnya ya?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Febri. Selamat pagi Pak Febri Barakati yang ada di Bowongkulu yang sudah bergabung tadi dan memang sudah sejak hari Kamis ya. Bersama dengan RRI Tahuna Pro 1 baik di Kopi Pagi dan juga Halo RRI terkait dengan penambahan pangkalan minyak tanah tentunya di Bowongkulu Induk dan tentunya tim RRI juga kemarin sudah sempat menghubungi Kabak Perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Yusak Karame. Dan ini meminta lanjutan ini Pak Febri untuk apa yang disampaikan oleh Pak Kabak bahwa akan ada telepon ya, nanti akan ditelepon seperti apa ke depannya. Tetapi sampai sejauh ini Pak Febri dan juga masyarakat di sana menunggu sejak hari Jumat, tetapi sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda yang punya informasi yang sama atau juga bisa saja ada informasi-informasi yang berbeda, Anda mungkin menyoroti soal sampah ya, atau juga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar Anda, atau masalah keamanan misalnya, atau juga Anda punya pengalaman ingin berbagi cerita terkait dengan pengalaman Anda menggunakan layanan atau fasilitas kesehatan yang ada di

Untuk Pak Max Kasombang di Towoe terkait dengan kemacetan yang sering terjadi di Boulevard Pasar Towoe setiap hari Sabtu, petugas hanya 3 orang dan juga disibukkan dengan penagihan retribusi, sebaiknya melibatkan pihak kepolisian setiap kali melaksanakan hal tersebut untuk mengurai kemacetan. Jadi jawaban dari Kadis Perhubungan Sangiha yaitu, kami akan mencoba melakukan kerjasama dengan pihak lantas Polres soal kemacetan di berbagai titik. Hanya saja kami sudah berkali-kali juga menghimbau dan meminta agar kita semua tertib berlalu lintas. Kuncinya cuma satu, yaitu kalau kita tertib di rumah maka di mana saja kita pasti tertib. Sementara untuk Pak Yos di Santiago tentang kemacetan setiap Sabtu, sama juga dengan Pak Max Kasombang, bukan hanya di Pasar Towoe, terjadi juga di belakang Megaria. Usul untuk Dinas Perhubungan buat penagihan retribusi agar bekerja sama dengan pihak ketiga agar lebih maksimal dalam penagihan. Nah, tanggapan dari Dinas Perhubungan sendiri, setelah Jumat tanggal 8 Mei kemarin, kami telah melakukan pertemuan dengan teman-teman sopir tidak dalam trayek atau dalam hal ini taksi gelap yang lebih banyak beraktivitas di bagian belakang Megaria. Ini bukan penyebab kemacetan, agar bisa juga membantu pihak Dishub untuk sama-sama menjaga akan ketertiban dan juga keselamatan bersama. Sementara untuk pihak ketiga yang diusulkan tadi, bekerja sama dengan pihak ketiga, kami dari Dinas Perhubungan akan mencoba untuk mempelajari hal tersebut. Itu adalah jawaban ya dari Kadis Perhubungan Sangiha Bapak Deki Surudani terkait dengan apa yang disampaikan tentunya oleh Pak Max Kasombang dan juga Pak Yos Sinadia yang ada di Santiago. Ada satu permintaan juga dari pihak perhubungan, marilah kita pengguna jalan agar belajar tertib dari rumah, terjadi kemacetan di mana-mana akibat dari kita tidak tertib.

Pildun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di air kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Prarasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pelayanan publik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, dan setiap masyarakat tentu pernah merasakan langsung bagaimana pelayanan itu berjalan, baik dalam urusan kesehatan misalnya, pendidikan, administrasi, maupun juga kebutuhan dasar lainnya. Namun untuk menciptakan pelayanan yang tentunya semakin baik, dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena itu RRI juga membuka ruang komunikasi ya, melalui program acara Halo RRI sebagai wadah tentunya aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini pendengar RRI, kami mempersilakan untuk Anda menyampaikan apapun yang tentunya Anda rasakan dan juga alami, mulai dari pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Setiap masukan Anda bukan hanya sekedar suara saja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan juga harapan untuk perbaikan ke depan, membangun Sangihe yang lebih baik tentunya melalui suara-suara Anda, khususnya dalam program acara Halo RRI. Apapun yang tentunya Anda sampaikan akan langsung ditindaklanjuti kepada instansi-instansi yang terkait atau yang tentunya terkait dengan apa yang Anda sampaikan di dalam program acara Halo RRI. Masih di Halo RRI, dan selain apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi melalui WA, ada lanjutannya juga pendengar RRI dari Kepala Dinas Perhubungan Sangihe Bapak Deki Surudani. Selain itu, pihak perhubungan melakukan koordinasi juga dengan instansi teknis yang lain untuk melakukan langkah penataan, kemudian pengawasan, pengaturan yang dilakukan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan. Kondisi lalu lintas di kawasan Boulevard Pasar Towoe dan di belakang Megaria dapat menjadi lebih tertib, aman, lancar, dan nyaman tentunya bagi seluruh masyarakat. Lebih khusus di bagian belakang Pasar Towoe, sebagian badan jalan atau bahu jalan dijadikan tempat berjualan sehingga menyebabkan penyempitan ruas jalan. Nah, itu jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Deki Surudani. Sementara menanti Anda juga untuk bergabung melalui line telepon pagi ini, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda di rri.co.id atau dari rri.co.id. Adanya pemberitaan yang beredar di sejumlah media online dan media sosial terkait dugaan keterlibatan warga negara asing atau WNA dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditanggapi oleh Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, di mana Kakanwil menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam terhadap setiap isu yang berkaitan dengan keberadaan maupun aktivitas orang asing. Keseriusan Kanwil Ditjen Sulut terhadap informasi tersebut dengan mengarahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna dan juga jajarannya untuk segera melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian di lapangan, juga pemeriksaan keimigrasian secara menyeluruh terhadap keberadaan WNA atau warga negara asing yang diduga mengolah tambang ilegal di lokasi yang disebut dalam pemberitaan tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar masih bersifat dugaan, harus diverifikasi secara menyeluruh melalui mekanisme penegakan hukum yang objektif serta berbasis data dan juga fakta di lapangan. Imigrasi bekerja berdasarkan hukum, data, dan fakta. Kami tidak dapat menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan narasi ataupun potongan video yang beredar di media sosial tanpa adanya hasil pemeriksaan resmi. Namun demikian, setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti melalui langkah pengawasan serta koordinasi lintas instansi. Kakanwil Ramdhani menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima dari Kepala Kantor Imigrasi Tahuna, tim pengawasan telah turun langsung ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan lapangan serta pemeriksaan administrasi keimigrasian. Dari hasil pengawasan tersebut,
hingga saat ini belum ditemukan adanya WNA di area pertambangan sebagaimana yang diberitakan, maupun fakta hukum yang dapat membuktikan adanya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing. Fakta tersebut juga dibenarkan oleh pihak pengelola lahan tambang, yaitu MHS. Tidak hanya sampai di situ saja, petugas imigrasi di Tahuna terus secara rutin melaksanakan patroli imigrasi, pengawasan administrasi keimigrasian, pemeriksaan di lapangan terhadap wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Redi Ratak, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan patroli terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di wilayah pertambangan. Pihaknya juga telah dan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pemerintah setempat, juga secara rutin melaporkan kepada Kakanwil Ditjenim Sulut. Ditambahkan bahwa hingga saat ini jajaran kantor imigrasi Tahuna belum menerima laporan resmi adanya pelanggaran WNA di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA sebagaimana yang diberitakan. Meski demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pendalaman terhadap setiap informasi yang berkembang di masyarakat.

0: Ya, selain kami menunggu Anda tentunya untuk bergabung dalam program acara Halo RRI, terus kami hadirkan laporan dari reporter-reporter kami. Kalau tadi dari Tahuna Barat, kali ini kita menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Di sana sudah ada reporter Jumel Johannes. Jumel.
1: Ya, baik. Selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Terlihat tepat saya berada di sepanjang jalan Boulevard belakang Pasar Towoe Tahuna, para penjual ikan sudah tengah standby menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di pagi hari ini, cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram, tomat dari Rp24.000 per kilogram, kini naik Rp28.000 per kilogram. Bawang merah Rp50.000 per kilogram, begitupun bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, buncis Rp24.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok ini saya peroleh dari Pasar Towoe Tahuna, tepatnya di samping tempat penjualan ikan Pasar Towoe Tahuna. Nah, untuk harga ikan, pagi ini terlihat ikan di Pasar Towoe Tahuna cukup banyak. Ada ikan cakalang, ikan tude, ikan deho, ikan manganganu, ikan malalugis, dan cukup murah ikan di pagi hari ini. Ikan cakalang sendiri ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000 per ekor. Untuk ukuran besar Rp70.000-Rp80.000. Ikan malalugis ukuran sedang bertumpuk 6 hingga 7 ekor Rp20.000. Sedangkan untuk ukuran besar malalugis 10 hingga 11 ekor Rp50.000. Ikan tude ukuran sedang 6 hingga 7 ekor bertumpuk Rp20.000. Ikan tude oci ukuran besar 11 hingga 12 ekor Rp50.000. Ikan tuna terpotong Rp20.000. Ikan tuna ukuran sedang Rp40.000 hingga Rp50.000. Ikan cumi bertumpuk 7 ekor Rp20.000. Ikan cumi ukuran besar 5 hingga 6 ekor bertumpuk Rp50.000. Nah, ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk daging ayam Rp50.000 per ekor. Harga telur pagi ini Rp2.500 dan untuk berbagi Rp70.000 hingga Rp5.000. Harga beras SPAT pagi ini 5 kilogram Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp86.000, beras tua merpati 5 kilogram Rp84.000, dan beras cumi 5 kilogram Rp86.000. Untuk minyak goreng curah, satu botol kecil Rp13.000, dan untuk botol besar Rp30.000. Harga tepung kompas per kilogram Rp14.000. Nah, pendengar, terlihat pagi ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang Pasar Toyota Aula ini. Dan terlihat juga para petugas dari Dinas Perhubungan juga pagi ini telah standby mengamankan kendaraan yang ada di Pasar Toyota Aula. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian, Lian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...51 menit lepas dari pukul 7 pagi... dan pendengar masih dalam program acara Halo RRI di Pro 1 RRI Tahuna. Dan ada dua penelpon tadi yang sudah bergabung, yaitu Pak Max Kasombang di Towoe, kemudian juga ada Pak Febri Barakati yang ada di Bowongkulu Induk. Untuk apa yang disampaikan oleh Pak Max Kasombang tadi sudah ditanggapi atau sudah diberikan jawabannya oleh Kadis Perhubungan Sangiha Bapak Deki Surudani. Sedangkan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Febri Barakati di Bowongkulu Induk, tim kami pendengar RRI sudah menghubungi Kabak Ekonomi, tentunya Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha. Tetapi hari ini tentunya kita tahu bersama kalau di hari Senin ASN tentunya melaksanakan apel kerja. Jadi untuk apa yang disampaikan oleh Pak Febri Barakati tadi, nanti tentunya akan ditindaklanjuti lagi. Tetapi tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Yusaka Rame bahwa Pak Yusaka Rame sudah menginstruksikan kepada stafnya pada hari Jumat untuk menghubungi Pak Febri ya, yang ada di Bowongkulu Induk, Pak Febri Barakati. Tetapi nanti akan beliau ingatkan lagi ke stafnya untuk kembali menghubungi Pak Febri tentunya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke-53 lepas dari pukul 7. Kalaupun ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda share tentunya terkait dengan pengalaman Anda di pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha, silakan, kami masih buka kesempatan di 0812-5503-8009. Boleh melalui telepon biasa, boleh juga melalui nomor WA ya, di nomor yang sama pula. Sementara menanti Anda bergabung kembali, kami hadirkan informasi untuk Anda, informasi dari rri.co.id. Pendengar, angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangiha pada tahun 2025 menunjukkan tren positif dan mampu mencatat pertumbuhan di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa geliat ekonomi di wilayah perbatasan terus mengalami peningkatan di tengah tantangan ekonomi nasional maupun juga global. Kepala Badan Pusat Statistik Sangiha Eko Siswahto mengatakan terhitung tanggal 3 Mei 2026, BPS Provinsi telah merilis angka 5,61% secara quarter to quarter dengan ranger atau minus 8%. Untuk Sangiha sedikit bocoran, angka dan juga ranger masih di atas Provinsi Sulawesi Utara. Eko Siswahto menjelaskan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan adanya pergerakan ekonomi masyarakat yang semakin baik, terutama pada sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, perdagangan, serta jasa pemerintahan juga kesehatan. Pertumbuhan ekonomi Sangiha juga didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor UMKM yang terus berkembang di berbagai wilayah kepulauan. Selain itu, posisi strategis Sangiha sebagai daerah perbatasan turut memberikan peluang dalam pengembangan sektor maritim dan juga perdagangan antar wilayah.
2: Segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Terima kasih pendengar RRI untuk Anda semua yang sudah bergabung dalam program acara Halo RRI di edisi hari ini 11 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda yang bergabung maupun juga yang terus memonitor siaran kami di pagi ini. Untuk program acara Halo RRI dapat Anda ikuti pada hari Senin, Rabu dan juga di hari Jumat pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki